Radio semua 9.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RBD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kembali Novani menemani Anda semuanya, kita jumpa lagi di program Morning Show. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Senin ya, 14 September 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, dengan sejumlah informasi serta lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM, satu persembahan lagu dari miliknya Ran, Selamat Pagi. Ya, mewakili ucapan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini. Gak terasa ya pendengar, kita sudah berada di hari ke-14 ya, di bulan September di tahun 2026 ini. Kita sudah berada di hari Senin kembali untuk minggu keberapa nih pendengar ya? Kalau gak salah kita sudah berada di minggu ke... Ya, di minggu ketiga ya, di bulan September 2026. Dan selamat pagi dan selamat hari Senin untuk hari ini tentunya pendengar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga minggu ini juga penuh dengan produktivitas dan pastinya juga optimis, bisa berjalan dengan baik. Apapun tantangannya, pastinya ya kita pastinya juga harus bisa melewati hari Senin ini dengan baik pendengar ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa juga ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga hari ini juga kita semua dipenuhi dengan rasa syukur, optimis tentunya ya, dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas di hari ini. Dan Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya juga tentunya pendengar yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM atau yang mendengarkan siaran kami lewat live streaming, baik itu di website kami di rpd.kutaitimurkab.go.id atau di aplikasi Suara ID maupun Radio Garden ya, untuk kesempatan pagi hari ini juga. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semua. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Jakarta Cerdas. Oke, baik pendengar Melsi, bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Baik pendengar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 24 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, kembali Novani ucapkan selamat pagi untuk semuanya dan tetap semangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitas sepanjang hari ini. Baik pendengar di 99.4 FM, langsung aja Novani hadirkan informasi ya di ruang dengar Anda. Untuk sesi kali ini seperti biasanya Novani hadirkan informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Informasi ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, pendengar ya. Di antaranya kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan kecamatan Longsangat. Diprediksi cuaca ya, cuaca sepanjang hari ini Senin 14 September 2026 adalah cerah berawan, pendengar ya, sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 53 hingga 94% pendengar ya untuk hari ini Senin 14 September 2026. Dan cuaca cerah juga mendominasi untuk wilayah Kota Sangatta, baik itu kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan pada hari ini juga pendengar ya. Di mana sepanjang hari ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta dari mulai pagi hingga memasuki malam hari nanti, cuaca cerah mendominasi wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini dengan suhu di rata-rata 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 82% pendengar ya untuk hari ini Senin 14 September 2026. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Info BMKG pendengar ya di handphone Anda tentunya, bisa melalui Play Store maupun App Store untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya juga Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, baik pendengar, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan hari ini. Memang untuk hari ini terpantau cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, masih didominasi dengan cuaca cerah, sama seperti hari-hari sebelumnya, pendengar ya. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Dan memang menurut BMKG sendiri, pada Senin hari ini 14 September 2026, cuaca di wilayah Kalimantan Timur memang tidak ada yang turun hujan, pendengar ya.
tidak ada daerah yang diprediksi akan turun hujan pada hari ini. Baik itu Kabupaten Paser, kemudian juga Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian Kota Balikpapan dan Kota Samarinda serta Kota Bontang, pendengar ya. Ingin selalu aku dekatmu, engkau. Jadi hari ini memang menurut BMKG sama sekali tidak ada daerah ya yang akan mengalami turun hujan, tidak terkecuali juga untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan untuk Kabupaten Kutai Timur sendiri, seperti yang sudah Novani informasikan bahwasannya kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan ya untuk hari ini, dengan suhu udara berada di kisaran rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di rata-rata 58 hingga 99%. Cerah berawan pendengar menunjukkan kondisi ketika langit masih cukup terang ya, kan tetapi terdapat tutupan awan dalam jumlah tertentu. Dan dalam perakiraan Senin hari ini, Kutai Timur belum masuk ya dalam wilayah yang diprediksi akan turun hujan. Ya, kondisi ini juga berarti masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ya, termasuk wilayah yang berada jauh dari pusat kabupaten, tidak masuk dalam daftar daerah dengan perakiraan hujan untuk tanggal 14 September 2026 hari ini.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
4: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
5: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
6: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
7: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: 99.4 FM RPD Kutim.

Diikuti 99.4 FM bersama kita Cer dan oke baik bergar satu persembahan lagu dari miliknya Angie dengan jerawat rindu yang sudah membawa kebersamaan kita saat ini di menit 41 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, baik yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM atau mungkin yang saat ini baru saja tengah mendengarkan siaran RPD Kutim ya, menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Dan pendengar, kami juga mau mengajak para pendengar RPD Kutim ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok dan juga YouTube kami. Ya, pendengar, jangan lupa untuk meng-add akun Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok dan juga YouTube ya di @rpdkutim, pendengar ya. Dan untuk akun channel YouTube kami di RPD Kutim, jangan lupa juga untuk like serta subscribe, pendengar ya, akun channel YouTube RPD Kutim. Dan selain itu kami juga memiliki website ya, website RPD Kutim. Anda bisa mengakses di https://rpd.kutaitimur.gov.id. Dan pendengar, di website kami, kami menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kami juga bila membuat diriku jadi patah semangat. Ya, kami juga mengupdate informasi terkait berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Selain di website kami, Anda bisa menyimak ulang kembali lewat platform di YouTube RPD Kutim, pendengar ya, berita-berita seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga info talk show ya, pendengar ya, talk show RPD Kutim. Anda bisa menyimak ulang ya di YouTube RPD Kutim, pendengar ya. Dan selain itu di website kami, kami juga buat Anda yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming ya melalui website kami di rpd.kutaitimur.gov.id. Oke, baik pendengar, selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, biar lebih semangat lagi, Novani mau salam-salam terlebih dahulu ya untuk saat ini. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kru RPD Kutim. Ada Bapak Dia Budi, kemudian juga Ibu Siti, kemudian Bapak Sudibyo, kemudian juga ada Bapak Marwan. Rekan yang lain ada rekan Hediana, rekan Ulfa, rekan Esther, rekan Kristin, rekan Subuh dan juga rekan Firman. Ya, pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutim, tetap semangat aja untuk semuanya dan semoga aktivitas yang akan dikerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan tidak terkecuali juga untuk rekan-rekan kerja yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Roni Bonar selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Kemudian tidak lupa juga untuk Bapak Rashid selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur dan juga seluruh staff ya, seluruh staff di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur yang mana pada pagi hari ini mungkin telah selesai melaksanakan apel paginya tentunya ya untuk hari ini Senin 14 September 2026.
tetap semangat juga pastinya, dan semoga dilancarkan dalam beraktivitas juga pastinya. Dan tidak lupa juga menyapa untuk yang bekerja di sekitaran areal pertambangan sana ya, baik di dalam maupun di luar areal pertambangan. Untuk kesempatan pagi hari ini juga tetap semangat dan keep safety selalu juga pastinya. Dan kepada seluruh warga Kota Sangatta, untuk kesempatan pagi hari ini juga tetap semangat juga pastinya ya. Ini mulai muncul ya mataharinya sedikit demi sedikit ya. Memang untuk pagi hari ini cuaca tidak terlalu panas, akan tetapi memasuki siang hari nanti tepat di kisaran pukul 10 ya, 10 ke atas gitu pendengar ya, karena biasanya memang cuaca di jam-jam tersebut sudah mulai terasa panas gitu pendengar ya. Dan buat Anda mungkin yang akan berencana keluar rumah ya atau beraktivitas di jam-jam tersebut, ada baiknya untuk menggunakan kelengkapan-kelengkapan pelindung tentunya ya pendengar ya. Pastikan untuk selalu menggunakan masker ya ketika Anda sedang beraktivitas di luar ruangan ya. Karena ini memang kondisi saat ini udaranya tidak terlalu baik ya untuk kesehatan ya. Apalagi memasuki siang hari pendengar ya, karena memang beberapa kejadian ya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta juga masih terus terjadi ya. Bahkan informasinya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta terjadi pada Jumat kemarin ya pendengar, Jumat 11 September 2026. Jadi pastikan Anda pendengar untuk selalu menggunakan masker ketika Anda sedang beraktivitas di luar rumah. Kemudian jangan lupa untuk memakai topi, kemudian kacamata mungkin ya, dan juga jaket nih pendengar ya, alat pelindung diri dari sengatan sinar matahari pastinya pendengar ya. Dan pastikan juga kondisi tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik, perbanyak minum air putih pendengar ya. Memang kalau sudah memasuki siang hari pastinya bawaannya haus gitu pendengar ya. Pengen yang segar-segar gitu pendengar ya. Apalagi kalau sudah memasuki siang hari gitu pendengar ya, pastinya tenggorokan pengennya yang dingin-dingin, yang segar-segar gitu pendengar ya. Dan buat Anda mungkin yang saat ini sedang tidak dalam kondisi yang sehat atau sedang sakit, ada baiknya untuk tidak minum minum-minuman yang yang manis-manis terlebih dahulu atau juga yang dingin-dingin gitu pendengar ya. Apalagi saat ini kebanyakan penyakit demam, batuk dan pilek ya.

helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk memakai sabuk pengaman atau safety belt, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik, bergar di 99.4 FM di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 50 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Novani masih akan kembali untuk Anda semuanya, dan pastikan Anda masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Rutin 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik gue dengar di semua 9.4 FM. Ya, untuk informasi terkait kondisi Sungai Sangatta saat ini ya, mengalami peningkatan kadar klorida ya hingga 315,6 ppm di jembatan Kampung Kajang akibat intrusi

Air laut saat pasang yang melampaui ambang batas baku mutu 300 ppm, pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM. Ya, pendengar di 99.4 FM, di mana intrusi air laut, ya, kadar klorida di jembatan Kampung Kajang melewati batas normal, tetapi belum berdampak pada titik pengambilan air baku di Perumdam Tirta Tua Benua IPA Kabo. Dan dihimbau kepada warga di sekitar bataran sungai, ya, dihimbau untuk tetap waspada terhadap keberadaan hewan buas atau buaya, pendengar. Dan pendengar di 99.4 FM, di mana untuk saat ini juga berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur menyatakan bahwa air baku di sekitar area intake IPA Kabo masih berada dalam kondisi yang dapat diolah menjadi air bersih, meskipun kadar klorida di jembatan Kampung Kajang telah melampaui ambang batas baku mutu.

Pangdam Tirta Tua Benoa Kutai Timur juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kualitas air Sungai Sangatta, khususnya untuk mengantisipasi apabila intrusi air laut bergerak mendekati titik pengambilan air baku IPA Kabo, pendengar ya. Di mana pemantauan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi ketentuan sebelum diproses dan didistribusikan kepada pelanggan. Jadi infonya, infonya pendengar ya, terkait kondisi Sungai Sangatta saat ini memang mengalami peningkatan kadar klorida ya di jembatan Kampung Kajang akibat intrusi air laut saat pasang. Akan tetapi Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur menyatakan bahwa air baku di sekitar area intake IPL Kabo masih berada dalam kondisi yang dapat diolah menjadi air bersih, dan dinyatakan aman, pendengar ya. Dan pendengar di semua 9.4 FM, memang penurunan debit air di sungai yang ada di Sangatta akibat kemarau di tahun 2026 ini, pendengar ya. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, untuk lebih bijak dan hemat ya dalam penggunaan air bersih, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, baik, pendengar di semua 9.4 FM, ya tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya. Edisi hari ini Senin 14 September 2026 ya. Di awal pekan ya, di bulan pertengahan bulan September ini ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita berjumpa kembali di Halo RRI ya. Bersama saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Denny Kartikasari ya. Rekan Denny.
1: Ya, selamat pagi untuk pendengar kami dimanapun Anda berada.
0: Iya, dan yang mana di kesempatan Halo RRI ya, Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya, berkaitan dengan pelayanan publik ya yang Anda di sekitar Anda begitu, rekan Denny.
1: Ya, baik. Untuk pendengar kami yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan beberapa nanti informasi juga akan disampaikan dari pendengar kita yang ada di Sendawar dan juga Longbagun ya. Nanti diinformasikan oleh rekan-rekan kami yang ada di sana, dan beberapa juga ini ada masukan juga dari pendengar kita yang nantinya juga kita akan sampaikan kepada pendengar. Ini di Jalan Anggur ke Forfo ya. Ini sudah 2 tahun sudah diperbaiki, ada pipa yang merembes bocor, sampai saat ini masih belum ada perbaikan.
0: Ya, ini sudah ada yang bergabung begitu ya. Kita terima dulu, ada Bu Sumamat ya di Samarinda ini. Bu Sumamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
2: Lagi ahlan wa sahlan.
0: Iya.
2: Jadi pipa pedam ya. Karena kelanjutannya kan yang bangunan itu. Jadi ada yang merembes tuh yang jalur ke Porpo mungkin ya, tembusannya ini Cermai, Pesundan ke Estubun. Tapi udah pasang satu lagi tuh Mbak Deni.
1: Iya.
2: Jadi jalurnya ke kiri kan. Nah, tuh jadi ada gangguan lah. Waktu kan Perumda bisa mematikan tuh. Karena saya tuh masa terpanggil Mbak Deni, Mbak Bang Jum.
0: Iya.
2: Pasti dilihat mata kan tiap hari lewat itu pasti. Kadang-kadang saya tuh jam 1, jam 2 tuh ngeliatin. Karena takutnya teman-teman ini lah dari kasih tahu kan, kasihan juga kalau kabur cari air kan. Kadang-kadang hidup mati, nah itu sudah. Dan lagi air ini kan hari ini pasang besar nih. Tanggal 1 nanti Mbak Deni dia turun. Turun. Nah, untungnya ini air enggak asin kayaknya nih. Nanti sudah 2 3 tuh, 4 dia turun lagi. Nanti itu naik lagi, puncaknya itu tanggal 18 bulan Arabnya itu. Nah, jadi pokoknya tampung aja air banyak-banyak ya, kada bengen lah. Itu Mbak Deni yang pentingnya tuh. Jadi itu ada yang merembes memang di Jalan Cermai tadi, yang merembes di daerah mana Mbak Deni katanya?
1: Ini di Jalan Anggur ya, ya Pak ya?
0: Arah Porpo ya.
1: Dari Jalan Cermai ya, yang kemarin Cermai, Bapak ya. Sampaikan ya, Bapak kirimkan ya videonya.
2: Iya, itu kan saya kirim-kirim terus tuh. Jadi ya kan karena saya sering artinya pemerintah tolong disodet langsung ke sungai kan. Nah, akhirnya kan saya itu merasa terpanggil. Saya kabarin teman-teman nih, kasihan juga Mbak Deni. Karena kan kita keluarga banyak. Jadi 43% ke kota itu kemungkinan bisa mati kan. Jadi teman-teman yang ada di perumahan, aduh Mat, untungan loh jar ikan memadai jar, ada kita kada tahu katanya kan. Dan lagi satu lagi penipuan tandon Mbak Deni. Gak tahu kan. Jadi pokoknya saya pesan satu tandon, tapi uangnya duluan. Nah, tahu-tahu orangnya udah datang Mbak Deni.
0: Nah, itu kan? Dia banyak juga yang kena ini, nah, musuh yang mau dia.
2: Tapi malam itu Bang Jun tidak ada hadir acara
0: event. Sebentar aja hadirnya ini musuh Mamat.
2: Mbak Deni, penampilan saya malam itu paling uyuh sudah. Oke lah, buat semuanya ya, saya ingatkan lagi nih masalah PDAM air. Air ini kan tidak menentu Bang Jun ya. Kaloridanya, jadi harus ditampung lah. Nanti Anda semua kena ketipu lagi. 250.000 tuh memang enggak banyak sih, cuman kan jangan dibiasakan orang tuh menipu kan, seperti itu Mbak Deni ya. Sekali lagi itu sudah, nanti saya pengen kirim videonya yang pecah di ini. Bukan pecah, itu sambungan merembes, enggak apa-apa. Cuma air tetap mengalir, tapi itu tadi tetap menampung. Karena suatu saat Perumda akan mematikan air. Karena dari situ nelpon terus pada aja nu kekawalan pianjar. Nah, kalau udah disampaikan kita merasa berdosa kan Mbak Deni ya. Nanti tak kirim Pak Dene, ada dua video tuh. Ke ini, ke RRI atau ke Bang Jun aja?
0: Ke RRI, boleh ke RRI juga nih, Bu Sumar.
2: Ke RRI ya, biar ada tembusan-tembusan ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini Mbak Deni ya, sedikit lagi. Pensiunan PDAM ini kan banyak ketawa dia, Mat. I kami ini katanya, oh mas kah? Ya, kita kan mengabari aja. Ini Mat, katanya aku kirim ke teman-teman yang sudah pensiun. Wah, ini suara Mamat ini katanya. Ya, kan kita... Untuk kepedulian aja, inisiatif saya sendiri itu Mbak Deni.
0: Iya.
2: Semuanya jalannya lancar, cepat baik, jalan juga tidak macet lagi. Nah itu tadilah saya tidak minta dipuji karena ini untuk kemaslahatan ya umat teman lah yang kota. Tampung Banyu, pokoknya jangan jadi Tampung. Jangan sampai dipor bubuan tandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Mamat di Samarinda ini Mbak Deni ya. Salah satunya berkaitan dengan ada pipa sambungan pipanya yang bocor di sekitar dari wilayah Jalan Cermai menuju Jalan Anggur ya, ini yang mana ini dari video yang dikirim Busu Mamat ini memang terjadi rembes ya, atau terjadi kebocoran di wilayah sambungan ya. Dan juga ini di laman atau di media sosial Perumda Tirta Kencana ini bahwa akan ada pengurangan jam operasional juga ini di IPA Bantuas ya, yang mana di IPA Bantuas di update hari ini ya, Senin 14 September 2026 ya. Jika ada di komennya ini juga dari warga begitu, kapan kira-kira air mengalir nih di wilayah Jalan Merdeka? Nah, sudah 5 hari ini tidak mengalir ya. Info juga kepada Perumda ya, Tirta Kencana Kota Samarinda ya, yang mana ini dengan adanya pengurangan jam operasional begitu, pelanggan juga dihimbau untuk menampung air terlebih dahulu selama air mengalir, kemudian juga tetap berhemat ya penggunaan air dan juga menggunakan air secara bijak, kemudian juga bisa memanfaatkan terminal umum yang sudah disiagakan untuk kebutuhan air, dan juga memanfaatkan terminal IPA yang sudah disiapkan di IPA Perumda Tirta Kencana. Juga permintaan pengisian air tangki ke terminal umum dapat disampaikan melalui RT ataupun lurah setempat ya, sesuai dengan arahan satuan petugas. Kemudian bagi armada tangki yang berkenan membantu kebutuhan warga dapat bergabung ya dalam satgas dari Perumda Tirta Kencana, rekan Deni ya. Ya. Ini juga nanti kita coba ya menghubungi rekan-rekan kita yang ada di Longbagun, begitu ada Bung Imran, nanti akan juga mungkin apa yang menjadi keluhan ataupun juga aduan dari masyarakat Mahakam Ulu ya di RRI Longbagun khususnya begitu. Ya. Ya, tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Samarinda, kami akan kembali sesaat lagi.
3: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
4: Iya, Bu.
5: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
6: A few inches later.
5: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
6: A few moments later.
5: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
6: One eternity later.
5: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
6: A few inches later.
5: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
6: Eventually.
5: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
7: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan masih dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 14 September 2026, dan masih bersama dengan rekan Jun ya, yang di pagi hari ini, dan juga rekan Denny Wahyudi yang berada di meja operator. Baik, untuk pendengar kami, ada penelpon kita, ada Pak Abdurrahim dari
1: Batuah
0: ya. Iya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Kartikasari sama Bun Jun.
1: Iya, apa kabar nih Pak Abdurrahim?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Apa informasi ini, Pak, yang disampaikan, Pak?
2: Yang saya mau kemukakan dan saya mau informasikan Mbak Deni Kartikasari dan Bun Jun, yaitu kelanjutan dari lampu jalanan yang ada di kilometer 25 dalam RT 14 yang ada 24 tiang kan. Jadi baru-baru ini ada sudah masjid baru di situ, pertama kali dipakai sudah salat Jumat yang lalu ini. Jadi belum, harapan saya itu mudah-mudahan ada juga di situ lampu jalanannya. Di kilometer 25 dalam RT 14 Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kota Kartanegara. Dan itu juga itu jalanan yang pernah saya kemukakan itu, kalau misalnya musim penghujan sulit mengangkut hasil pertanian. Sekarang ini sudah dilewati mobil itu Mbak Dini, sudah dilewati roda 4. Ya, tapi harapan saya juga itu mudah-mudahan yang belum ada latrinya itu jalanan baru sih yang saya masuk, yang ada juga tiang listriknya baru di kilometer 25 dalam RT 14 dan RT 15 Dusun Batua. Mudah-mudahan juga itu yang belum ada latrinya, latri itu batu-batu kecil yang merah di sini, istilahnya orang di sini di Batua latri. Mudah-mudahan yang belum ada latrinya itu dikasih latri. Jadi kalau musim penghujan Anda melengket lagi aneh itu tanahnya di aneh itu simpang bor kendaraan misalnya motor kan. Jadi tinggal mungkin lebih 1 kilometer lagi ya, belum dijangkau roda 4 tembus ke Tepo itu kampung di sana. Tapi sejak tahun 2003 itu sudah dialiri listrik, sudah lewat di kilometer 25 dalam ini listriknya Mbak Dini Kartikasari Bun Jun. Jadi harapan saya itu di mudah-mudahan juga itu ada juga perbaikan jalan menuju ke ini kilometer 25 dalam ini di RT 15. Karena Tepo itu masuk wilayah Desa Tani Harapan. Jadi harapan saya itu gitu. Sudah bagus itu, sudah bisa dilewati roda 4 sampai di wilayah RT 15.
0: Oke.
2: Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan.
0: Iya, di sana udah turun itu, hujan kah, Pak?
2: Kalau hujannya ini Mbak Dini Kartikasari sudah ada 2 bulan lebih nih belum
0: hujan. Oke. Tapi air masih lancar, Pak?
2: Kalau air di tempat kebun ya, di tempat kebun itu, kebun sawit, karena saya hari-hari lewat itu jadi tahu persis itu jalanan. Kalau air itu ada air di pinggir di gunung itu, biar kemar panjang tetap ada airnya mengalir, tinggal di selang aja.
0: Berarti tidak mengalami kekeringan ya, Pak ya?
2: Ya,
0: tidak kekeringan di sana ya, Pak ya, air tetap lancar.
2: Air tetap lancar, tapi di sungai sudah kering. Di sungai itu ya, di kebun itu yang saya masuk, Mbak Dini. Kebun sawit, di ada sudah keringannya itu sungainya, tapi ada mata air di gunung itu, jadi kita tinggal selang aja.
0: Ya, oke. Baik, Pak.
2: Mungkin dulu itu dulu saya kemukakan dulu Mbak Dini Kartika Sari.
0: Baik.
2: Sama Bun Jun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim ya di Batuah nih, kilometer 25 ya. Kutai Kartanegara ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan keberlanjutan lampu penerangan jalan ya tadi rekan Denny ya, yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim ya. Kita akan menghubungi ini rekan kita di Sendawar Kutai Barat ya, berkaitan dengan apa keluhan yang disampaikan oleh warga Sendawar Kutai Barat dan seperti apa tanggapan ya dari yang bersangkutan ya. Kita sudah terhubung dengan Bung Mikael ya, Carlos Jaang nih. Bung Mikael, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Jun Alfaid.
1: Iya, apa kabar nih, Bung Mikael?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Bung Jun.
1: Kabar baik, ya. Ini ada keluhan apa begitu yang disampaikan warga Kutai Barat? Silahkan untuk informasi selengkapnya ini.
3: Baik, terima kasih, Bung Jun. Kalau di Kutai Barat sekarang ini masih berkaitan dengan kondisi kabut asap dan debu, Bung Jun, yang di jalanan. Karena kan di Kutai Barat ini, walaupun kondisi sekarang ini boleh dikatakan kabut asap ini sudah mulai berkurang karena sempat ada hujan beberapa hari kemarin, kali aja sih hujannya. Masyarakat masih mengeluhkan kondisi asap karena memang asap ini tidak ini Bung Jun apa namanya, dia tidak sepanjang hari seperti itu, kadang muncul di pagi hari atau di sore hari seperti itu. Kemudian debu di jalanan juga demikian karena kondisi kekeringan ini kan, dan anak-anak juga sudah yang sebelumnya hampir 2 minggu kemarin belajar dari rumah, sekarang sudah hari ini hari pertama belajar tatap muka, Bung Jun, di Kutai Barat. Jadi harapan masyarakat terkait dengan asap dan debu ini berharap dari pemerintah itu mendapat penanganan serius seperti itu. Apalagi di jalanan dengan kondisi yang kering seperti ini, tidak ada hujan, debu berterbangan seperti itu ya mungkinnya, dan kebakaran juga untuk kebakaran hutan dan lahan itu di Tebisa, Kecamatan Silungurai baru-baru ini dengan luasan yang cukup luas seperti itu masih terjadi. Namun memang tidak ada kabut asap ya, meskipun kebakarannya itu cukup luas. Demikian juga di Simpang Raya baru saja malam tadi ya, kalau tidak salah itu kebakaran ada 2 rumah yang terbakar, Bung Jun. Itu yang menjadi harapan masyarakat agar penanganan terutama karhutla dengan debu ini bisa mendapat penanganan serius dari pemerintah di musim kekeringan ini, Bung Jun.
1: Ya, adakah mungkin tanggapan dari pemerintah setempat seperti apa nih, Bung Mikael?
3: Ya, informasi yang kami dapat dari wakil Bupati Kutai Barat bahwa saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi untuk penanganan cepat terutama masalah karhutla, Bung Jun. Sebab masih terjadi kebakaran di mana-mana. Maksud kami kebakaran hutan ini dan lahan ini masih terjadi seperti itu, Bung Jun ya, bukan di mana-mana ya. Nah, itu pemerintah terus melakukan upaya penanganan. Yang menjadi kendala adalah titik lokasi kebakarannya memang jauh sehingga sulit dijangkau seperti itu, Bung Jun, seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Barat Pak Nadrian.
4: Yang pertama pasti melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama BPPD, kemudian KPH dan instansi vertikal lainnya, Forkopimda, untuk bersama-sama saling bersinergi untuk bahu membahu dalam hal memantau dan sekaligus melakukan tindakan melakukan pemadaman-pemadaman. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu siap siaga memantau di mana titik-titik yang ada laporan, dan sesuai dengan hasil pemantauan satelit juga kita melakukan juga upaya-upaya pemadaman, pengendalian lah dengan peralatan. Namun memang kendala kita ini kan di lapangan, informasi yang dapat kemarin memang ada jauhnya titik lokasi dengan sumber air, salah satu juga salah satu kendala. Tapi upaya itu tetap dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian harapan berikutnya kepada masyarakat, ya sama-sama saling menjaga, waspada, karena membuang puntung rokok pun di era sekarang ini bisa menjadi masalah besar kalau tidak hati-hati. Membakar sampah juga artinya kalau tidak dijaga, nah, itu juga bisa merembet ke lain-lain. Nah, kemudian bagi para petani peladang, nampaknya mereka sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi ini untuk melakukan pembakaran lahan. Pasti mereka juga mengukur sudah seberapa jauh memang ada mulai turun hujan mulainya, baru mereka bisa mulai membakar. Dan himbauan ini juga tetap kita sampaikan melalui rapat-rapat dengan lintas ini, lintas dinas OPD dan camat-camat, serta memberikan himbauan berupa surat edaran dan lain sebagainya untuk melakukan itu. Nah, kemudian upaya-upaya lain, ya dari sisi spiritual juga bagi ini ada juga yang menjalankan sholat mohon dan lain sebagainya, itu salah satu juga upaya-upaya yang dilakukan. Demikian pada prinsipnya ya, kita berharap Kutai Barat ini ya minimlah titik api, bahkan kalau bisa tidak ada. Dan kita berharap juga karena sudah ada hujan kemarin di Barongtongo, mudah-mudahan hujannya bisa menyebar kemana-mana dan bisa membantu juga untuk mengurangi asap. Ya berdasarkan pengamatan kita, kondisi cuaca bagus, kabut pun juga hampir ya boleh dikatakan sangat kurang, tidak lagi lah, ada sedikit tapi tidak seberapa jauh lah dengan hari-hari sebelumnya. Ini lebih membaik lah hari ini.
3: Ya seperti itu Bung Jun dari Pak Wakil Bupati Kutai Barat, bahwa upaya penanganan masih terus dilakukan terutama terhadap karhut lain yang memang cukup sulit dijangkau karena jauh dari sumber air. Seperti itu Bung Jun.
1: Ya baik, terima kasih informasinya Bung Mikael ya, selamat kembali bertugas ya di Sendawar.
3: Ya, sama-sama Bung
1: Jun. Ya, itu tadi pendengar ya, informasi dari Sendawar Kutai Barat ya, berkaitan dengan masih ya berkaitan dengan karhutla juga, yang mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini juga terus berupaya ya untuk menanggulangi karhutla ya. Salah satunya juga memberikan arahannya kepada petani begitu yang membuka lahan ya, yang agar bisa bisa dikelola dengan baik begitu, bagaimana memperkirakan ya untuk pembakaran lahan ya. Dan juga diharapkan tadi juga semoga hujan ya, ada di beberapa titik di Kutai Barat juga sudah terjadi ya, yang mana ini bisa diharapkan bisa menyebar ya ke daerah lain di wilayah Kutai Barat. Terima kasih Bung Mikael ya, nanti juga kita akan hubungi nih rekan Muhammad Imran ya di Longbagun berkaitan juga dengan keluhan ataupun juga aduan masyarakat ya di Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
7: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
8: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
9: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
10: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih di 97,6 MHz pukul 9:33 di saat ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Apa sudah ada yang bergabung? Jadi, masih belum ada ya?
1: Bisa bergabung di 0541-736-566 ya. Dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga WhatsApp di 0811-55-44-976 ya. Ya, memang untuk car hotline ini memang masih beberapa kejadian terjadi ya di wilayah Kalimantan Timur ya, begitu. Khususnya ini seperti di hari Sabtu kemarin itu ya, di melanda lahan gambut ya di kawasan Jalan Tol Balikpapan Samarinda di kilometer 56 ya, di daerah Teluk Dalam ya, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ya, yang mana kebakaran ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah ya, yang mana kurang sekitar ada kurang lebih 3 hektar lahan yang terbakar ya, dan sudah dilakukan pemadaman ya oleh aparat setempat, begitu, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kukar, Koramil Samboja, Polsek Samboja, Manggala Agni juga, dan juga masyarakat peduli api MPA gabungan maupun juga pihak Jasa Marga ya, serta dukungan operasi dari waterbombing ya.
0: Di malam minggu kemarin juga ada kebakaran ya di jalan Sambutan, di Kecamatan Sambutan itu ada perumahan Arisco ya. Perumahan Arisco ada kebakaran juga di sana. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada ya. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali
1: ya, terputus. Ya, nampaknya Bung Hanye, mungkin ada Bung Hanye tadi.
0: Bung Hanye, oke, baik. Mungkin dicoba lagi, bisa dicoba lagi Pak Hanye untuk bergabung bersama kita di saat ini. Silakan bergabung bersama kita untuk pendengar kami. Baik, ada beberapa informasi lagi Bang Jun yang disampaikan kepada pendengar kita di saat ini. Tadi juga ya ada informasi bahwa untuk wilayah Samarinda saat ini ya masih belum bisa diturunkan hujan ya, hujan buatan. Nah, nanti kita juga akan mencoba untuk menghadirkan informasi selengkapnya atau menghadirkan langsung narasumber seperti apa kendala-kendala yang dihadapi untuk membuat hujan buatan di wilayah Kota Samarinda. Ada penelpon kita, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada Pak Ahmad Irwan nih dari Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: salam silaturahmi ya. Mudah-mudahan walaupun jauh saya di Jawa Barat, beda waktu, beda pulau juga, tetap kita bersatu ya. Sebelumnya saya mengucapkan MRI ke-81, mudah-mahan MRI tetap cair udara abadi di hati, seperti itu ya. Begini Pak, Bu, tentang masalah kan sudah pada viral kan tentang kebakaran yang paling terparah kan di Pulau Kalimantan kan. Saya prihatin juga Pak, itu kan mengganggu lah segala kesehatan, baik aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan juga. Nah ini yang punya perbuatan, walaupun saya mendengar berita sudah tersangka sekian, tapi jangan hanya tersangka, maka bakal tidak efek jera, karena kan walaupun tersangka hukumnya kan tidak jelas. Yang mereka yang sudah merusak hutan itu kan saya kira pingin ada kejelasan bagaimana sanksi hukumnya untuk perbuatan mereka. Kalau untuk di Jawa Barat tanyakan lah, tidak ada seperti mula ada kebakaran kecil, cuma yang pernah terjadi kebakaran agak Minangkabau suku batu cuma Kabupaten Cianjur 3 hektar, tidak mungkin cepat teratasi. Nah saya menanyakan sejauh mana itu kan pihak yang apa itu penegak hukum untuk menghukumi, jangan hanya hukumnya di atas kertas sekian, tapi kan tidak jelas, makanya tidak ada efek jera. Mohon bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih. Salam buat semuanya aja. Ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur ini, rekan Deni ya. Ya, dan kita juga sudah terhubung nih dengan rekan Muhammad Imran ya di RRI Lombagun. Rekan Imran, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jun, rekan Deni.
1: Ya, apa kabarnya nih di pagi hari ini, Bung Imran?
3: Alhamdulillah, masih kondisi kemarau sampai ke dalam kantong.
1: Iya, kalau kondisi Sungai Mahakam seperti apa nih di wilayah Lembagun nih, rekan Imran?
3: Ya, karena memang masih dalam kondisi musim kemarau, makanya juga berdampak pada mendangkalnya Sungai Mahakam dari daerah itu sampai ke hilir, pada umumnya di wilayah Mahakam Ulu ini, Pak.
1: Tapi masih surut berarti begitu ya?
3: Iya, sangat surut. Untuk kapal motor angkutan barang dan orang, informasinya saat ini hanya dapat menjangkau di wilayah Melak.
1: Oke. Ya, untuk informasi Halo RRI di hari ini silakan selengkapnya Bu Gibran.
3: Ya, rekan Junaidi, saat ini memasuki masa pembukaan lahan pertanian ladang kering musim tahunan. Untuk warga Mahakam Ulu kembali menjalankan aktivitas bercocok tanam yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terus dilaksanakan secara turun-temurun di setiap tahun. Salah satu yang menjadi yang masih terus dilakukan yakni pembakaran ladang pertanian, namun dilakukan secara terbatas. Memang hal ini sudah menjadi kearifan budaya lokal dan terus dilakukan sejak dahulu persiapkan lahan pertanian masyarakat. Aktivitas tersebut memang saat ini terus dilakukan di tengah kondisi kemarau yang melanda di tanah air, bukan hanya Mahakam Ulu. Dan hal itu juga meningkatkan potensi munculnya kabut asap. Kemarau ini juga berdampak pada kelancaran distribusi logistik menuju banyak wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu yang memang mengandalkan akses Sungai Mahakam sementara ini. Sehingga tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terkendala untuk distribusi logistik tersebut. Karena itu proses pembukaan lahan pertanian ini memang sangat diperlukan, namun tetap dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan keamanan di sekitar lokasi lahan pertanian masyarakat. BPBD Kabupaten Mahakam Ulu tidak dapat melarang pertanian tersebut karena memang prosesnya terus berlangsung dan itu untuk mendukung ketersediaan pangan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur ini. Namun pengawasannya tetap dilakukan secara intensif dan dilakukan pengawalan oleh BPBD Mahulu. Pengawasan untuk memastikan pembakaran juga terkendali dan tidak berkaitan yang lain dan juga bisa menimbulkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi banyak di daerah di Pulau Kalimantan khususnya. Untuk menanggapi hal itu kita akan mendengarkan pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Agus Darmawan, dalam hal pembakaran lahan pertanian masyarakat.
4: Kami selaku DPRD berdasarkan untuk menjaga apa yang pernah terbuka. Nah, meskipun ini salah, tapi ya kita tidak bisa melarang masyarakat yang pendampingan selalu dan ini apa dia terjangkau. Selama ini yang tidak bisa terjangkau kan di dua kecamatan, tiga kecamatan lah. Itu yang bisa karena itu sudah tapi kami selalu mengimbau ke tinggi, libatkan masyarakat, libatkan MPA yang sudah dibentuk, libatkan babinsa yang ada di kampung untuk ya, menjaga kita semua supaya beban ini bukan kita, beban asap kan kita semua nih. Makanya akibat pembakaran asap juga nanti untuk dari partai itu kerjasama kita sangat diharapkan. Jadi jangan sampai apa yang kita buat itu tambah masalah, menambah titik api sudah jelas, tapi bisa kita pastikan 4 jam ini ada.
3: Untuk ke masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian dalam proses pembakaran, selama ini kerjasamanya terbilang baik karena setiap akan melakukan pembakaran lahan, masyarakat sempat melapor kepada aparat-aparat terkait seperti halnya kepala kampung, kepala desa, kepolisian, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk mengawal agar proses pembakaran tidak menyebar ke pemukiman ataupun yang berakibat berpotensi untuk karhutlah. BPBD mengakui bahwa setiap pembakaran ladang itu tidak lebih dari 1 jam. Dan ketika ada terjadi karhutlah, maksimal pemadaman dilakukan dalam waktu 4 jam. Hingga saat ini diakui bahwa untuk wilayah Mahakam Ulu tidak ada titik api yang terjadi akibat karhutlah. Kalaupun ada terdeteksi pada satelit pemantau titik api, hal itu hanya diakibatkan oleh pembakaran lahan pertanian masyarakat yang tidak lebih dari 2 hektar dan maksimal untuk pemadaman dilakukan kurang dari 1 jam. Untuk itu, himbauan kepada masyarakat agar terus melibatkan masyarakat peduli api, kepolisian, BPBD, dan juga pihak terkait lainnya agar untuk melaksanakan pembakaran lahan pertanian dapat dikawal dengan baik dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Demikian rekan Junaidi dan juga Deni.
0: Baik, terima kasih Bung Imran yang sudah memberikan informasi terkait saat ini karhutlah dan beberapa wilayah juga pendengar sudah disampaikan ya untuk kita agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terima kasih Bung Imran, selamat bertugas. Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada penelpon lagi. Kita coba dulu angkat telepon kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Deni, selamat pagi Amai Ahmad Junaidi. Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik. Ya, Bu Haji ini apa kabar juga nih?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
5: Nah, apa kabar Rano? Apa PLT Direktur AWS itu katanya dicopot ya? Habis demo itu ya. Nah, tinggalan berita lagi.
1: Iya.
5: Juga terima kasih. Ini kemarin itu Deddy Purnama sudah memberitakan yang narkoboy di Balikpapan itu. Itu. Ya, kita cukup prihatin ini. Amai Jun, Bu Deni. Musibah beruntun menimpa negeri ini. Nah, mulai dari apa kemarau panjang, kebakaran hutan dan asap, gempa, gunung meletus, kapal tenggelam lagi. Cukup prihatin kita, Ibu Deni. Itu. Nah, tadi terkait masalah hujan, Pak Wakil Bupati, hujan minggu lalu di Barong ini sekali aja hujan itu. Nah, yang ada gerimis-gerimis saja, tidak menghilangkan debu. Nah, itu. Jadi saya berharap coba beli anu ini, pemerintah tuh beli drone Iran itu atau drone punya Amerika untuk memantau kebakaran hutan, memantau daerah-daerah kawasan-kawasan hutan. Kita pakai drone aja, Amai Jun kan, itu pakai drone aja, murah meriah kan. Ada drone yang bisa menjangkau puluhan kilo. Nah, jadi kalau ada yang sengaja membakar, itu langsung tertangkap kamera drone kan. Kalau bisa. Nah, terus saya juga dengar-dengar kemarin saya lihat di media sosial juga dari Perumda air minum Samarinda itu kontrol air asin. Ternyata air asin itu sudah sampai di jembatan kembar ya. Nah ya, jadi wajar aja kalau namanya bergantian. Tapi saya bukan humas atau Perumda. Saya berharap ini kalau sudah musim kemarau kita selalu berhadapan dengan permasalahan apa namanya air minum. Kenapa tidak perusahaan-perusahaan daerah air minum se-Kalimantan Timur ini merubahlah, berinovasi. Masa iu selep ini kan perusahaan, masa rugi terus. Nah, kalau bisa kan untunglah. Nah, dengan keuntungan itu nanti bisa membangun proyek air minum yang siap minum. Bahkan kita air minum itu tanpa masalah, mau kemarau panjangkah, mau apakah, pokoknya tidak ada hambatan. Nah, kalau bisa kita berinovasi lah. Nah, jangan nanti sudah ada masalah timbul begini-begini lagi bergantian kan kasihan warga masyarakat kita Kalimantan Timur. Kita ini kan air kita melimpah. Nah, kenapa kita kok mesti susah air kan? Kan lucu ini, konyol, berarti salah urus ini. Amai Jun dan Deni kan salah urus kan, pintar bujur hanya ini ngomong salah urus. Nah, ini jadi ini menjadi inovasi lah. Jadi kita berpikir ke depan, jangan hanya hari ini memperbaiki yang ada itu kan tidak menyelesaikan masalah. Kita pakai, ada kawan bilang itu pipa karet, mana ada pipa karet itu pipa HDPE. Itu kalau pipa HDPE itu bukan di daerah
6: Apokayan sudah lama pakai-pakai begitu, tahan anu ini apa namanya, tapi ya perawatannya juga cukup rumit. Saya lihat juga di kota Samarinda itu kalau sudah pasang itu surut lumpur itu, ampun amai amai Jun ya.
1: Iya.
6: Sama di apa Kutai Barat ini tumpukan-tumpukan pasir sudah tidak pemerintah kita berpikir bagaimana dikeruk. Itu kalau tidak dikeruk nanti kalau sudah musim hujan air itu nanti kan air mahakam itu kan terjadi banjir meluap dia. Air itu pasti nanti masuk ke dalam ke daerah-daerah perkotaan kan, ke daerah-daerah pemukiman. Sudah tidak mereka memikirkan itu. Jangan aja pikir apa pontong-pontong anu perusahaan tidak jalan, jangan pikir itu. Tetapi kita berpikir bagaimana supaya masyarakat banyak ini tidak terdampak oleh tumpukan-tumpukan banjir apa? Karena gara-gara ada sindingan apa? Pasir dengan lumpur. Itu kalau bisa sih. Nah, jadi memang

0: meninggalkan apa namanya lubang-lubang menganga sudah memakan korban, itu juga harus diperhatikan Pak Prabowo, Pak Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan. Itu yang harus diperhatikan juga. Yuk hanya apa namanya perhatikan, oh asap itu yang tidak yang terlihat. Ini banyak yang tidak terlihat yang bikin susah-susah apa nama masyarakat kami di daerah pedalaman ini. Kami warga-warga lokal Kalimantan Timur khususnya Kutai Barat ini saat ini terusir itu bukan karena IKN ibu kota, tetapi karena akan terusir akan menjadi apa nanti seperti yang di Jakarta itu. Karena investasi hutan kita, apa ladang bekas ladang kita digarap perusahaan segala pohon karet pohon apa didorong macam kita melawan susah bang, itu susah bang. Pak Suwandi kemarin hebat, Pak Suwandi pantas ya, jarang-jarang masuk di RRI ini, ternyata dia ada jabatan baru Humas Terowongan. Nah dia bawa lagi saya pergi ke IKN, alahnya kalau pergi ke Terowongan tuh kau itu apa anggota DPR kada, pengawas konsultan, pengawas apa namanya konsultan pengawas kada, wartawan juga kada. Nah, mending kita ke IKN. Ngapain, Pak Suwandi, saya harus ke IKN? Nggak. Nanti kan kalau Pak Hanya lihat di IKN kan nanti kan bisa bicara-bicara. Nanti Pak Hanya kan bisa dianggap orang pintar. Nah, nggak tahan kita. Kalau hanya pintar-pintar ngomong aja, itu. Sampai kawan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Bung Hanya ya di Sendawar, Kutai Barat nih, rekan Denny.
2: Ya, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanya tadinya, rekan Jun, di mana ini juga peran pemerintah ini sangat diharapkan ya, sangat dinantikan oleh masyarakat agar apa-apa yang menjadi keluhan ataupun apa-apa yang menjadi informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini dapat segera terrealisasi, dapat diperhatikan oleh pemerintah kita. Mungkin saat ini tidak bisa direalisasikan, namun ini harus menjadi catatan juga untuk pemerintah ya, agar juga untuk tahun depan bisa direalisasikan, andaikan tidak bisa direalisasikan untuk tahun ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, di pukul 9:53 waktu Indonesia Tengah, dan masih bersama saya Deni Kartika Sari ditemani oleh rekan Jun dan juga Bung Deni Wahyudi serta Aidil dan tim di pagi hari ini, dan sambil menantikan Anda di layanan telepon dan beberapa informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal

0: amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada dalam acara Halo RRI yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 9 tadinya. Terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung. Ada Pak Hanye, ada Pak Abdurrahim, ada juga Pak
1: Mamat ya.
0: Pak Mamat, terus ada dari Jawa Timur tadi.
1: Ya, ada Bandung Timur tadi ya.
0: Iya, Bandung Pak Timur, Irwan, Bandung ya. Timur, Pak Ahmad Irwan. Dan juga
1: ada dua laporan rekan kita tadi ya.
0: Ya, ada juga laporan rekan-rekan kita. Ini juga informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan juga pemerintah dari Mahulu dan juga dari Longbagun ya. Ya, ya. Dan juga Sendawar ya, Sendawar. Longbagun sama Mahulu sama aja ya.
1: Ya, Longbagun sama Mahulu sama ya. Longbagun dan Sendawar.
0: Ya, Longbagun dan Sendawar. Dan juga ada informasi-informasi juga tadinya yang dikirimkan melalui WhatsApp ya, ya. Rekan Jun. Dan tentunya kita berharap ini juga bisa didengarkan oleh pemerintahan kita. Dan nantinya juga kita akan mencoba juga mengkonfirmasi kembali kepada para pemerintahan ya. Yang terkait ya. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita.
1: Ya, dan mewakili seluruh kerabat kerja dan bertugas pendengar, saya Ahmad Junaidi,
0: saya Deni Kartika Sari.
1: Ya, dan seluruh kerabat kerja dan bertugas mengucapkan terima kasih ini atas kebersamaan Anda di Halo RRI. Nanti kita akan berjumpa kembali di Halo RRI di hari Rabu ya, 16 September 2026. Dan hingga di sini ya perjumpaan kita rekan Deni.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: atau perilaku seseorang. Nafsu makan, kesehatan dengan
1: inilah lembaga penyiar ini.
2: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
3: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini

0: selintas di darat ini tidak terlalu
1: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda, yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional ke-18 tahun? Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau kota-kota besar. Suara masyarakat Mentawai, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seluruh daerah adalah bagian dari Suara Indonesia. Radio daerah memiliki posisi strategis karena mampu mengangkat persoalan dan potensi yang seringkali tidak mendapatkan ruang yang cukup di media nasional. Baik, pendengar LPPL Indonesia, saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasaraina Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host Berita Indonesia Live edisi hari ini. Jumat 11 September 2026 akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Douglas Prasetya, reporter suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, yang akan melaporkan Rakerda kedua TPPKK MAPI, dorong program kerja yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
1: Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menggelar rapat kerja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, Jumat 11 September hingga Sabtu 12 September 2026 tersebut dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI. Rakerda 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI diikuti 150 peserta yang berasal dari Tim Penggerak PKK Kabupaten, Distrik, dan Kelurahan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun langkah-langkah strategis agar program PKK ke depan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI, Nyonya Trihandayani Sanusi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran pemerintah Kabupaten MAPI, para pimpinan organisasi perempuan, serta seluruh peserta yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Rakerda 2 tersebut. Rakerda 2 mengusung tema penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menuju pelaksanaan program kerja yang berkualitas. Tema tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan Tim Penggerak PKK, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan pemerintah Kabupaten MAPI. Rakerda 2 ini bukan hanya sebuah agenda organisasi, tetapi merupakan momentum penting bagi kita untuk berhenti sejenak, melihat apa yang telah kita kerjakan, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, dan menyusun langkah yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Selain itu, Tim Penggerak PKK Kabupaten MAPI menekankan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan dan laporan yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui Rakerda 2 ini diharapkan lahir keputusan dan program kerja yang semakin berkualitas serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten MAPI. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada rekan Johan Wisnu dari INFM Kebumen yang akan melaporkan tentang peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tingkat Kabupaten Kebumen digelar meriah di halaman Pendopo Kebumen. Dengan mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, momentum HAORNAS juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, peringatan HAORNAS ke-43 tingkat Kabupaten Kebumen berlangsung meriah di halaman Pendopo Kebumian pada Rabu 9 September 2026. Bupati Kebumen bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa olahraga bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa. Olahraga dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, ketangguhan, dan sportivitas sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat agar lebih bugar dan produktif. 5 arah utama pembangunan keolahragaan nasional juga menjadi pesan dalam peringatan HAORNAS tahun ini. Di antaranya, menjadikan olahraga sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas olahraga yang inklusif, serta membudayakan olahraga di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Keberhasilan pembangunan olahraga juga tidak hanya diukur dari prestasi, namun dari perubahan perilaku dan meningkatnya kebugaran masyarakat. Selain upacara, pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi. Penghargaan diberikan kepada para peraih medali dalam ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 serta pemenang Lomba Olahraga Tradisional dalam Kebumen Culture Fest 2026. Untuk peraih medali emas, Pemkab Kebumen memberikan tali asi sebesar 2,5 juta rupiah, ditambah bonus CSR 1,5 juta rupiah, baik untuk kategori individual maupun beregu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu penerima apresiasi dengan nilai tali asi tertinggi adalah Puput Widodo, peraih medali emas cabang renang pada PEPARPEDA Jawa Tengah tahun 2026 yang menerima tali asi sebesar 8 juta rupiah. Penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang berhasil mengantarkan atlet Kebumen meraih medali emas di tingkat provinsi. Rangkaian H.O.R.N.A.S. ke-43 Kabupaten Kebumen semakin meriah dengan atraksi olahraga pencak silat, judo, taekwondo, dan karate. Dari Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, tiga tokoh Kabupaten Malang raih penghargaan 9,9, 9.9 awarding, Bupati sebagai pembina utama BUMD terinovatif. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pemerintah Kabupaten Malang. Tiga tokoh yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan dalam gelaran 9.9 Awarding yang diselenggarakan ketik.com. Ketiga penghargaan tersebut masing-masing diraih Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM sebagai pembina utama BUMD terinovatif, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI sebagai Ketua Dewan Pengawasan BUMD Terinovatif serta Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Haji Samsul Hadi Esos MM sebagai CEO atau Dirut BUMD Terinovatif. Kegiatan berlangsung di Mercure Surabaya Grand Brahma Hotel, Rabu 9 September 2026. Raihan tiga penghargaan sekaligus ini menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan inovasi pemerintah Kabupaten Malang bersama jajaran pengelola BUMD dalam meningkatkan tata kelola, kinerja, pelayanan, serta kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah. Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Malang dan BUMD. Menurutnya BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter Julia Prabowo Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami ingatkan kembali dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional ke-81 2026. Mohon maaf ya, di awal tadi saya sebutkan 18 tahun. Dan hari ini adalah memperingati Hari Radio Nasional ke-81 tahun 2026. LPPL Radio Hasarena Kepulauan Mentawai akan menggelar talk show bertajuk Radio Harus Berdaulat di Tengah Gempuran Platform Digital. Dan akan hadir sebagai narasumber Bapak Ganjar Pranowo, Ketua Umum Indonesia Persada ID, dan Bapak Amin Sabana, PHD, Komisioner KPI Pusat 2026 hingga 2029, dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Program talk show ini akan disiarkan nanti malam dimulai dari jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi, Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Giri Hilir Rio, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Luntok FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sabudewa mengungkapkan bahwa cukai pada minimum perpemanis dalam kemasan atau MPDK bisa diberlakukan jika kondisi perekonomian sudah kuat. Hal ini dikatakan Purbaya di Jakarta pada Senin lalu. Dia mengatakan bahwa akan melihat perkembangan kondisi perekonomian seperti apa agar ketika cukai MPDK tersebut diberlakukan, pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Sebagai informasi bahwa Menteri Keuangan Purbayudi Sawadewa menyampaikan bahwa cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MPDK diberlakukan apabila ekonomi nasional sudah bisa tumbuh di kisaran 6% sehingga pelaksanaannya tidak membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon terhadap pertanyaan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MPDK. Purbaya menjelaskan pihaknya belum berniat untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan khusus redaksi yang kasihan tutup Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Damkar Ngawi dapat 6 miliar rupiah. Bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Informasi selengkapnya bersama rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza Desti, silakan laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Damkar Ngawi dapatkan 6 miliar, bakal beli 2 mobil pemadam dan water supply. Keterbatasan armada Damkar Ngawi bakal mendapat suntikan anggaran. Pemkab Ngawi menyiapkan 6 miliar dalam perubahan APBD 2026 untuk membeli 3 kendaraan baru sekaligus melengkapi peralatan pemadaman dan perlindungan petugas. Rencananya anggaran tersebut digunakan untuk membeli 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas masing-masing 4.000 liter. Selain itu, 1 unit mobil water supply berkapasitas 5.000 liter juga masuk daftar belanja. Kepala Satpol PP Ngawi, Peggy Yudus Bekti mengatakan, penambahan armada dan perlengkapan Damkar Ngawi sudah sangat mendesak. Terlebih frekuensi kebakaran selama musim kemarau cukup tinggi dan beberapa kejadian terkadang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Saat ini Pol PP Ngawi tengah menyiapkan dokumen perencanaan sebelum proses pengadaan dilakukan. Beliau juga mengatakan saat ini kami sedang siapkan dokumen perencanaan sebelum tender melalui bagian pengadaan barang dan jasa. Tak hanya kendaraan, sebagai anggaran Damkar Ngawi juga direncanakan untuk melengkapi sarana pendukung, di antaranya selang pemadam serta alat pelindung diri atau APBD bagi petugas. Peremajaan tersebut menjadi sangat penting karena melihat kondisi sarana pemadaman yang tersedia saat ini. Dari 4 unit mobil pemadam yang dimiliki, hanya 3 unit yang dapat beroperasi. Dalam sidak itu, Dewan menemukan sejumlah sarana dan perlengkapan dalam kondisi memprihatinkan, serta dinilai tidak layak dipakai. Melalui alokasi 6 miliar dalam perubahan APBD Ngawi, Pemkab Ngawi berharap kapasitas penanganan kebakaran dan penyelamatan dapat diperkuat, terutama ketika terjadi beberapa insiden dalam waktu yang berdekatan. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk menemui rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM yang akan melaporkan tentang Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri siap bantu usulan revitalisasi pasar Plaza Cepu Blora.
7: Pendengar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Sofyan menyatakan akan membantu mengupayakan dan memperjuangkan usulan revitalisasi pasar Plaza Cepu agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurut Iqbal, keberadaan pasar rakyat yang modern dan representatif memiliki peran penting dalam memperkuat rantai distribusi perdagangan sekaligus mendukung pemasaran komunitas unggulan daerah. Selain itu, Dirjen Iqbal juga mendorong pemerintah Kabupaten Blora untuk mengikuti Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan setiap Oktober. Menurutnya, ajang tersebut dapat menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan produk unggulan Blora ke pasar nasional maupun internasional. Ia menilai beras organik Blora memiliki potensi besar untuk dipromosikan lebih luas seiring meningkatnya tren konsumsi pangan sehat dan ramah lingkungan. Sementara itu, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugi Atmanto menyarankan agar pemerintah Kabupaten Blora segera menyusun profil seluruh pasar yang ada di wilayahnya dan menginput data tersebut ke dalam sistem informasi sarana perdagangan. Menurut Sri Sugi, pendataan yang lengkap akan menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dalam memetakan kebutuhan sarana perdagangan dan menentukan prioritas program revitalisasi pasar di daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Blora untuk tidak hanya memperjuangkan pembangunan kembali pasar Plaza Cepu, tetapi juga memperkuat posisi daerah sebagai sentra pangan organik yang memiliki peluang besar menembus pasar nasional hingga ekspor. Dengan dukungan infrastruktur perdagangan yang memadai dan perluasan akses pasar, beras organik Blora diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah pada masa mendatang. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPLI Indonesia, kita telah berada di sesi ketiga atau bagian akhir dari sajian berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga, kita segera temui rekan Cilia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi tentang terima penghargaan Lencana Dharma Bakti. Ketua Mabicap dan Ketua Kuarcap Kota Tegal akan terus gelorakan kepramukaan. Cilia, silakan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono yang juga sebagai Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal menerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Dharma Bakti. Ketua Mabicap Kota Tegal mendapatkan lencana tanda penghargaan Dharma Bakti nomor 15475/2026, sedangkan Ketua Kuarcap Kota Tegal mendapatkan lencana tanda penghargaan Dharma Bakti nomor 15474/2026. Lencana tanda penghargaan Gerakan Pramuka diserahkan dan disematkan langsung oleh Wakil Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widagdo Hendro Sukoco pada upacara puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah yang digelar di Stadion Sepak Bola Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis 10 September 2026 pagi. Usai upacara, Ketua Mabicap Kota Tegal Dedion Supriyono didampingi Ketua Kuarcap Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kuarnas yang telah mempercayakannya untuk mendapatkan penghargaan Dharma Bakti. Dedion berharap dengan penghargaan ini ke depan pihaknya berkomitmen untuk lebih memajukan lagi kepramukaan di Kota Tegal. Sementara itu, Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Bidang Bela Negara, Mental dan Spiritual Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Widagdo Hendro Sukoco selaku pembina upacara membacakan sambutan Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam sambutannya, Ketua Mabida Jawa Tengah menyampaikan bahwa hari ini adalah momentum untuk merefleksikan kembali semangat pengabdian dan tanggung jawab Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda Jawa Tengah. Dijelaskan bahwa ngopeni berarti merawat, termasuk merawat lingkungan hidup, serta merawat fasilitas umum, merawat persaudaraan, merawat kerukunan, dan merawat kebinekaan. Selanjutnya ngelakoni yang artinya berbuat, bekerja, dan hadir memberikan solusi. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia dari Kota Tegal, kita menuju ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang yang akan menyampaikan informasi tentang Bupati Kupang, Yosef Lede, serahkan bantuan pangan dan sarana pertanian di wilayah Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Silakan laporannya, Roni.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026. Penyerahan bantuan yang dirangkai dengan penyerahan sarana dan prasarana pertanian dari dana APBN dipusatkan di kantor Kecamatan Sulamu Kamis 10 September 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede, anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengki Loden, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sulamu, para lurah, dan kepala desa, penyuluh pertanian, pendamping PKH, serta ratusan masyarakat dan kelompok tani penerima manfaat. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan komitmen pemerintah untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya bekerja di belakang meja atau memperjuangkan anggaran di pusat, tetapi juga turun langsung memastikan program pembangunan berjalan dengan baik. Bupati Kupang Yosef Lede juga meminta kepada para kepala desa, lurah, serta petugas pendamping agar bersikap adil dan profesional dalam mendata penerima bantuan. Ia berharap seluruh bantuan stimulan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, menjaga ketahanan pangan daerah, serta mendukung program strategis nasional. Pada kegiatan tersebut diserahkan sejumlah bantuan strategis bagi masyarakat di Kecamatan Sulamu. Pertama, bantuan pangan beras tahap 2 periode Juli hingga September 2026, hasil kerjasama bersama dengan Perum Bulog dengan total alokasi mencapai 80 ton untuk wilayah Kecamatan Sulamu. Bantuan kedua adalah bantuan dana pertanian dari APBN senilai 150 juta rupiah per kelompok tani untuk 8 kelompok tani penerima manfaat dengan total nilai mendekati 1 miliar rupiah. Bantuan yang ketiga adalah bantuan sarana pertanian berupa irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi pupuk serta rencana penyaluran 350 unit mesin pompa air untuk mendukung optimalisasi lahan pertanian. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah berharap masyarakat di Kecamatan Sulamu dapat meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat lahan pangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sudah ada rekan Elisa Anwiana dari LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin yang akan melaporkan tentang Bupati Muba HM Toha Tohet menegaskan seluruh perusahaan wajib berperan aktif dalam penanggulangan karhutlah. Elisa, silakan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Bupati Muba HM Toha Tohet SH menegaskan seluruh perusahaan di Muba wajib terlibat aktif dalam penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Perusahaan juga diminta tidak hanya menjaga area konsesi, tetapi membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dalam radius wilayah operasionalnya. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla yang digelar di BPBD Muba pada Selasa 9 September 2026 di ruang rapat Serasan Sekate. Dalam arahannya, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada BPBD, TNI Polri, Camat, Pemerintah Desa, Perusahaan, serta masyarakat yang selama ini berjibaku memadamkan api di berbagai titik. Sementara Kepala BPBD Muba Marco Susanto, SST PMSI, meminta seluruh camat dan kepala desa tetap siaga dengan tidak meninggalkan wilayah tugas serta hotspot meningkat serta mengaktifkan posko siaga di masing-masing kecamatan. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi Banyuasin tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Dan dengan peringatan Hari Radio Nasional ke-81, mari kita maknai bersama bahwa radio menjadi bagian dari kekuatan bangsa dalam memastikan suara masyarakat Indonesia tetap terdengar. Informasi dapat diakses secara adil. Keberagaman tetap terjaga dan masyarakat semakin berdaya menuju kehidupan yang makmur. Selamat memperingati Hari Radio Nasional ke-81 tahun 2026. Saya Hijira Minafitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio.

Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan banyak.

0: Region terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Senin 14 September 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kutai Timur Sangatta, sudah kami rangkum informasi-informasi terkini yang akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi diantaranya, kemarau picu gagal panen, Pemkab Kukar siapkan bantuan 18 kg beras per jiwa bagi petani terdampak. 10 IPA di Samarinda terdampak air asin Sungai Mahakam, warga diminta hemat air. Wakil Bupati Kalimantan Timur janji akhiri isolasi Long Aparima Hulu, Pemprov bangun jalan dari Long Bagun mulai tahun 2027. Selain informasi tersebut pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan.

Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut melalui streaming di rpd.kutaitimurcup.go.id dan juga di live TikTok RPD Kutim serta di frekuensi kami 99.4 FM. Anda juga bisa menggunakan sejumlah platform RPD Kutim yang telah tersedia untuk mendengarkan informasi-informasi kali ini. Ya, baik pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Karhutla Balikpapan tembus 76 kejadian, lahan terbakar capai 41,6 hektar. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Hingga mendekati pertengahan September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Balikpapan mencatat telah terjadi 76 kali karhutla di sejumlah lokasi. Dari puluhan kejadian itu, total luasan lahan yang terdampak kebakaran mencapai 41,6 hektar. Usman Ali yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Balikpapan mengatakan kondisi lahan yang kering membuat api lebih cepat membesar dan meluas. Kondisi itu membuat rerumputan, ilalang hingga semak belukar mengering sehingga sangat mudah terbakar. Usman menyebut sejumlah wilayah yang menjadi perhatian BPBD karena memiliki potensi karhutla cukup tinggi di antaranya Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Utara. Kondisi tersebut membuat BPBD Balikpapan meningkatkan kesiapsiagaan personil selama 24 jam. Khusus di Kecamatan Balikpapan Timur, hingga Minggu 13 September 2026, tercatat sudah terjadi 24 kali karhutla. Jika dilihat berdasarkan periode bulanan, peningkatan kejadian karhutla paling signifikan terjadi pada Agustus 2026. Pada bulan tersebut, BPBD Balikpapan mencatat 40 kejadian karhutla. Memasuki September, kasus kebakaran lahan juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hingga pembaruan data sudah tercatat 29 kejadian sepanjang September 2026.

Kita ke dampak kemarau di Kutai Kartanegara. Kemarau picu gagal panen, Pemkab Kukar siapkan bantuan 18 kg beras per jiwa bagi petani terdampak. Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menghadapi ancaman gagal panen kering atau seiring kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Kutai Kartanegara merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan ibu kota, kemudian juga pusat pemerintahan Kabupaten Kukar di Kecamatan Tenggerong. Kondisi tersebut mulai dirasakan para petani. Bahkan pemerintah Kabupaten Kukar telah menerima laporan adanya tanaman pertanian yang mengalami gagal panen. Meski demikian, Pemkab Kukar memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, masih aman hingga akhir 2026. Pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila dampak gagal panen meluas. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kukar Ananias mengatakan stok beras yang tersedia melalui Bulog saat ini mencapai sekitar 280 ton, di mana ancaman gagal panen menjadi perhatian serius karena Kukar memiliki peran besar terhadap produksi padi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dihimpun, Kukar menjadi daerah dengan kontribusi produksi padi terbesar di Kalimantan Timur. Dari target produksi padi Kaltim yang berada di kisaran 240 ribu hingga 270 ribu ton gabah kering giling, produksi padi Kukar secara konsisten berada di atas 110 ribu ton GKG atau gabah kering giling. Kontribusi tersebut, pendengar dan pemirsa, mencapai lebih dari 50% dari total produksi padi di Kalimantan Timur. Ya, Kutai Kartanegara juga memiliki luas panen padi lebih dari 26 ribu hektar, sehingga menjadi salah satu daerah dengan lahan sawah produktif terbesar di Kalimantan Timur. Besarnya produksi dan luas lahan tersebut membuat Kukar memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Timur. Ananias mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menyelamatkan tanaman pertanian yang masih memiliki peluang untuk dipanen. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan dampak kemarau terhadap produksi pertanian. Ya, pendengar dan pemirsa, selain informasi-informasi dampak kemarau di Kalimantan Timur, dampak kemarau lainnya terkait air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, akan segera hadir di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
2: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
7: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
7: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
8: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
7: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
8: Iya, maaf, enggak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dengan informasi dari Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya hadir dari Kota Taman Bontang dengan listrik sering padam di Bontang. Wakil Wali Kota Agus Hari sebut tidak ada alasan stop pemadaman. Pemadaman listrik berulang di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur mendapat sorotan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris. Dirinya meminta PT PLN segera menghentikan pemadaman yang terjadi secara bergilir di sejumlah wilayah. Agus menilai kondisi tersebut tidak semestinya terjadi karena masyarakat tetap memenuhi kewajibannya membayar listrik. Di sisi lain, pemadaman berulang menimbulkan kerugian dan mengganggu aktivitas warga. Menurut Wakil Wali Kota Bontang, pemadaman listrik telah terjadi secara masif hingga sejumlah kelurahan terdampak secara bergiliran selama sekitar satu pekan. Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, pemadaman juga dapat mengganggu kegiatan belajar anak dan aktivitas usaha masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik. Agus mempertanyakan kualitas pelayanan PLN di tengah kewajiban masyarakat membayar tagihan listrik setiap bulan. Menurutnya, sebagian perusahaan yang memiliki layanan profesional, PLN semestinya mampu memberikan kepastian pasokan listrik kepada konsumen. Dirinya juga mengaitkan kebutuhan pasokan listrik yang andal dengan komitmen pemerintah pusat terhadap kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri. Namun, Agus menegaskan persoalan utama yang perlu segera dijelaskan adalah penyebab pemadaman yang terjadi berulang kali di Kota Bontang. Karena itu, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Bontang berencana memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan langsung mengenai gangguan pasokan listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kita ke informasi, hari ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI ke Samarinda pimpin rakor penanganan karhutlah. Ya, pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu agenda yang dibahas pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Timur pada awal pekan ini. Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Dias Hendro Priyono dijadwalkan hadir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada hari ini, Senin 14 September 2026. Kedatangan Dias di Kalimantan Timur diagendakan untuk memimpin rapat koordinasi penanganan karhutlah bersama Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Rakor tersebut dijadwalkan berlangsung di Ruang Ruhi Rahayu, kantor Gubernur Kalimantan Timur yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 2, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Selain menghadiri rapat koordinasi, agenda kunjungan kerja Wakil Menteri Lingkungan Hidup juga mencakup peninjauan langsung terhadap kesiapan penanganan karhutlah di lapangan. Namun hingga informasi ini disampaikan, lokasi posko dan titik lapangan yang akan dikunjungi belum dirinci. Kepala Bagian Menteri, ya kami ralat pendengar dan pemirsa, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Husseini Labib membenarkan adanya agenda kunjungan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Dirinya mengatakan rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai pada pagi hari di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Agenda utama kunjungan Dias Hendro Priyono ke Samarinda adalah rapat koordinasi penanganan karhutlah. Rapat itu mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Komite 2 DPD RI untuk membahas penanganan dan kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kehadiran Wakil Menteri Lingkungan Hidup,
Komite 2 DPR RI juga dijadwalkan terlibat dalam agenda penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Sementara itu, Komite 2 merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI yang menangani sejumlah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, termasuk sektor-sektor berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan daerah. Keterlibatan Komite 2 DPD RI dalam rakor bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup menjadi bagian dari agenda koordinasi antara unsur pemerintahan pusat dan daerah dengan lembaga perwakilan daerah. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke 10 IPA di Samarinda terdampak air asin Sungai Mahakam, warga diminta untuk menghemat air. Masih dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Dampak kekeringan ekstrim akibat El Nino mulai terasa terhadap pasokan air bersih di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Fenomena alam berupa intrusi air laut yang jauh masuk ke aliran Sungai Mahakam memaksa Perumda Tirta Kencana Samarinda mengambil langkah darurat dengan memangkas jam operasional secara masif pada sejumlah instalasi pengolahan air atau IPA miliknya. Dampak dari fenomena naiknya kadar garam tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sejumlah wilayah terpaksa merasakan aliran air pipa di rumah mereka macet total. Asisten Manajer Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Cevi Wahyudi, membenarkan bahwa tingginya parameter klorida yang melampaui batas aman membuat proses pengolahan air baku lumpuh di beberapa titik krusial. Ya, pendengar dan pemirsa, dirincikan untuk kondisi saat ini ada beberapa IPA yang belum bisa beroperasi. Iya, yang belum bisa operasi IPA Bantuas dan IPA Palaran dikarenakan klorida masih di atas 250 ppm dan untuk IPA yang lain tetap produksi apabila klorida sesuai standar 250 ppm ke bawah. Meningkatnya tingkat keasinan air baku ini disebabkan oleh dorongan air laut yang merangsek ke badan sungai akibat minimnya suplai air tawar dari hulu. Kondisi tersebut membuat sejumlah instalasi tidak berani mengambil risiko untuk menyalurkan air yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan kepada pelanggan. Berdasarkan data operasional terkini, tercatat ada 10 instalasi yang jam kerjanya harus dikurangi secara drastis meliputi IPA Bantuas, IPA Palaran, IPA Pulau Atas, IPA Kalhol, IPA Sungai Kapih, IPA Selili, IPA Samarinda Seberang, Tirta Kencana, Cendana, hingga IPA Gunung Lipan. Sebagai solusi darurat di tengah kondisi sulit ini, manajemen perusahaan plat merah itu juga telah membuka sejumlah titik terminal air gratis di beberapa instalasi bagi warga yang membutuhkan pasokan darurat.

kita ke informasi selanjutnya. Ya, dari Provinsi Kalimantan Timur atau dari Ibu Kota Provinsi Kaltim Samarinda, kita ke Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan informasi, Wakil Bupati Kaltim janji akhiri isolasi Long Aparima Hulu, Pemprov bangun jalan dari Long Bagun mulai tahun 2027. Setiap musim kemarau datang, warga di Hulu, Kabupaten Mahakam Ulu kembali dihadapkan pada persoalan klasik menyusutnya Sungai Mahakam. Penyusutan debit Sungai Mahakam membuat jalur transportasi air terganggu, sementara sungai menjadi satu-satunya akses utama menuju sejumlah wilayah Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di pedalaman dan perbatasan. Surutnya air Sungai Mahakam bukan hanya menghambat aktivitas warga tetapi juga membuat distribusi barang ke Mahulu menjadi kian sulit. Kabupaten Mahakam Ulu berada di wilayah paling barat dan kawasan paling hulu atau pedalaman Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota Mahulu adalah Ujoh Bilang. Seperti namanya, Kabupaten Mahulu berada di hulu Sungai Mahakam, sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sementara bagian hilir Sungai Mahakam adalah Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Saat kemarau tiba, ketika Sungai Mahakam surut, akses menuju Mahakam Ulu yang mengandalkan jalur sungai menjadi terganggu. Kondisi tersebut perlahan akan dijawab pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pembangunan jalan darat. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan ruas jalan dari Long Bagun hingga Long Apari mulai diprogramkan pada 2027. Long dalam bahasa masyarakat setempat berarti muara. Kecamatan Long Bagun berada di wilayah tengah Kabupaten Mahulu, sementara Long Apari adalah bagian paling ujung utara dan barat Mahulu. Kecamatan Long Apari merupakan beranda Indonesia yang di sisi utara berbatasan langsung dengan Sarawak, negara bagian Malaysia. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur jalan di Mahakam Ulu menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di mana dalam 1,5 tahun terakhir, Pemprov Kaltim telah memperbaiki ruas jalan dari Tering hingga Ujoh Bilang. Hampir seluruh ruas tersebut kini telah dicor beton maupun diaspal. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, masih terdapat sejumlah segmen yang akan dituntaskan pada sisa tahun ini dan tahun depan. Seno berharap pembangunan konektivitas terus dilanjutkan hingga Long Pahangai dan Long Bagun, sehingga tidak ada lagi wilayah di Mahakam Ulu yang terisolasi. Bahkan Pemprov Kaltim memiliki ambisi membuka akses hingga kawasan perbatasan Malaysia di ujung Long Apari.

Pendengar dan pemirsa, sejenak kami hadirkan informasi cuaca Kalimantan hari ini. Udara kabur masih mengintai Kaltim Kalsel. Dari Ekspos Kaltim kami hadirkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada Senin hari ini didominasi kondisi berawan, kemudian berawan tebal hingga cerah berawan. Untuk Kalimantan Timur, BMKG memperkirakan cuaca di Samarinda berada dalam kategori berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Perkiraan BMKG Lintang mengatakan kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa dan sejumlah daerah di Indonesia bagian timur. Meski cuaca di Samarinda relatif kondusif, BMKG masih memantau dampak kebakaran hutan dan lahan yang mempengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan. Udara kabur diperkirakan masih terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, kondisi asap dan kabut asap masih berpotensi muncul di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, serta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Fenomena itu menunjukkan bahwa dampak karhutlah masih menjadi perhatian, meskipun beberapa wilayah mulai mengalami penurunan aktivitas kebakaran dalam beberapa hari terakhir. Di wilayah lain di Indonesia, BMKG memperkirakan dan juga memperingatkan potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. BMKG juga mengingatkan adanya peluang hujan dan intensitas sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Selain kondisi cuaca daratan, BMKG turut memantau perkembangan dinamika atmosfer yang berpotensi mempengaruhi kondisi di perairan. Saat ini bibit siklon tropis 98W terpantau berada di daratan Kamboja, namun BMKG menilai peluang sistem tersebut berkembang menjadi siklon tropis masih rendah dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. BMKG juga mencatat adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik bagian timur Filipina. Sistem ini meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah sekitarnya, namun belum berdampak langsung terhadap cuaca di Indonesia. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, peningkatan kecepatan angin permukaan terpantau di sejumlah wilayah perairan, mulai dari Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Maluku, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Ya, pendengar dan pemirsa, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kualitas udara, terutama di wilayah Kalimantan yang masih menghadapi dampak musim kemarau dan karhutlah.

Kita ke seputar dunia pariwisata, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan Kars Batu Putih, hidupkan industri wisata di Kutai Timur, Sangatta. Puncak Kars Batu Putih di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menjadi salah satu objek wisata yang mampu menghidupkan industri pariwisata di Kutai Timur, termasuk membuka kesempatan kerja bagi para pemandu yang bergabung dalam Kaliorang Cinta Alam. Ya, dikatakan Ketua Karca Kutim Samsul Bahri, tiap minggunya mereka mendapat lebih dari 500 ribu sebagai pemandu wisata yang akan camping atau berlibur di Puncak Kars Batu Putih. Puncak Kars Batu Putih yang memiliki tinggi 720 meter di atas permukaan laut menjadi tujuan berbagai kalangan untuk menikmati alam dan atap negeri di Kabupaten Kutai Timur. Dirinya mengatakan dengan banyaknya wisatawan yang datang ke kawasan Kars Batu Putih menjadi potensi yang dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat lokal. Potensi tersebut perlu diarahkan pada kegiatan yang mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi dan karakter alami kawasan Kars seperti yang ada di gunung-gunung Pulau Jawa. Dirinya menilai pengembangan kawasan Kars membutuhkan konsep yang lebih jelas sebagai tempat wisata. Dan hingga saat ini, pemerintah setempat belum ada melirik objek wisata tersebut sebagai destinasi wisata. Samsul mengatakan komunitas Karca Kutim mengelola dan mencari keuntungan secara pribadi tanpa bantuan pemerintah maupun lainnya. Keuntungan yang didapatkan komunitasnya didapatkan ketika ada wisatawan yang membutuhkan jasa sebagai pemandu.

Kita ke informasi, Ketua PPNI Samarinda diduga intimidasi nakes. Awe Syahrani, TAGU PP Kaltim sebut salah tafsir. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
9: Gitu.
8: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
10: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

tim 9 Pate Ali di Warta Siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara. Ya, kita kembali ke Kalimantan Timur dengan informasi dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan RSUD Abdul Wahab Syahrani atau Awe Syahrani Samarinda Kalimantan Timur oleh Ketua PPNI Samarinda periode 2022-2027 Ade Maria Ulfa ramai di media sosial. Tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan TAGUPP Kaltim menyebut narasi tersebut kemungkinan merupakan salah tafsir terhadap cara komunikasi AD. Anggota TAGUPP Kaltim Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Sudarsono mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Ade terkait informasi yang beredar dan menurutnya Ade secara prinsip membantah melakukan intimidasi dan menyatakan tidak memiliki niat untuk mengancam para pegawai. Sudarno membenarkan Ade juga merupakan anggota TAGUPP Kalimantan Timur, namun dirinya kembali membantah Ade melakukan intimidasi dengan membawa kedudukannya sebagai anggota tim ahli gubernur Kalimantan Timur. Sudarno menegaskan TAGUPP Kaltim menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan pegawai RSUD Awe Syahrani. Terlebih aksi itu dilakukan untuk memperjuangkan hak TPP pegawai yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Dirinya juga memastikan tidak ada rencana demonstrasi atau demosi maksud kami maupun mutasi terhadap pegawai hanya karena mengikuti aksi tersebut. Namun ke depan mekanisme penyampaian aspirasi bagi ASN maupun P3K diminta tetap mengikuti aturan yang berlaku. Persoalan mekanisme penyampaian aspirasi itu juga menjadi evaluasi setelah aksi pegawai RSUD Awe Syahrani. Sudarno mengaku mendapatkan informasi manajemen rumah sakit sempat ditegur kepolisian lantaran kegiatan tersebut tidak diberitahukan sebelumnya. Meski mekanismenya perlu diperbaiki, Sudarno menekankan hal itu bukan berarti pemerintah melarang pegawai menyampaikan aspirasi mereka. Kritik terhadap manajemen maupun pemerintah juga disebut tetap menjadi hak pegawai. Sudarno mengatakan jangankan memperjuangkan haknya, mereka nggak suka sama manajemen pemerintahan atau kepada seseorang yang lagi memimpin itu hak mereka juga, dan tidak ada ruang pemerintah menghalang-halangi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi, hanya saja ada mekanisme yang mengaturnya. Sudarno menilai aksi pegawai RSUD Awe Syahrani menjadi evaluasi bagi pemerintah dan manajemen rumah sakit untuk membuka ruang dialog. Menurutnya, persoalan yang masih dapat dibicarakan sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi dan solusi yang jelas. Di sisi lain, Sudarno menilai pegawai RSUD Awe Syahrani tidak salah memperjuangkan haknya melalui penyampaian aspirasi. Menurutnya, pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan penjelasan yang cukup kepada para pegawai.

informasi dari Kalimantan Utara, pendengar dan pemirsa, pukul 11.46 waktu Indonesia Tengah. Setelah bergabung kembali untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang tengah bergabung bersama kami di live TikTok RPD Kutim, juga di streaming rpd.kutetimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Terima kasih juga untuk Anda yang terus bersama kami di sejumlah platform RPD Kutim yang tersedia untuk informasi kali ini. Kita ke informasi seputar penerbangan perintis Nunukan ke Krayan kembali beroperasi dan warga bisa mengecek rute dan juga jadwalnya. Penerbangan perintis dari Bandar Udara Nunukan Kalimantan Utara kembali melayani rute menuju wilayah pedalaman Krayan yakni Longbawan dan Binuang. Layanan penerbangan tersebut menjadi salah satu andalan masyarakat untuk menjangkau wilayah pedalaman. Pasalnya, akses darat menuju Krayan hingga kini masih tergolong sulit dan menantang. Untuk rute Nunukan menuju Longbawan, penerbangan tersedia beberapa kali dalam sepekan. Pada Senin, pesawat dijadwalkan berangkat pukul 9.55 menit waktu Indonesia Tengah. Selasa dan Kamis, keberangkatan dijadwalkan pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan pada Rabu pukul 12.35 waktu Indonesia Tengah. Penerbangan menuju Nunukan tersedia pada Senin pukul 11.05 menit waktu Indonesia Tengah, kemudian pada Selasa pada pukul 9.15 serta Rabu pukul 11.05 menit waktu Indonesia Tengah. Harga tiket untuk rute Nunukan menuju Longbawan maupun sebaliknya ditetapkan Rp524.500 per penumpang. Dan penerbangan perintis juga melayani rute menuju Binuang, di mana penerbangan Nunukan Binuang tersedia setiap Selasa pukul 9.45 menit waktu Indonesia Tengah dengan tarif Rp497.860. Penerbangan dari Binuang sendiri menuju Nunukan dijadwalkan dari Selasa pukul 8.10 menit waktu Indonesia Tengah dengan harga di Rp447.000. Ya, kami ralat Rp477.860. Ya, pendengar dan pemirsa, pihak maskapai Susu Air menghimbau khususnya Susu Air Cargim masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal. Hal ini mengingatkan kapasitas pesawat yang terbatas. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp dengan sistem pembayaran melalui transfer maupun secara langsung di loket bandara. Untuk ketentuan penumpang, orang dewasa diwajibkan membawa KTP. Sementara penumpang anak-anak dapat menggunakan kartu identitas anak, kartu keluarga, atau akta kelahiran. Adapun bayi berusia di bawah 2 tahun dikenakan tarif sebesar 10% dari harga tiket dewasa ditambah pajak. Bagi penumpang rombongan, calon penumpang diwajibkan melampirkan kartu keluarga saat melakukan pemesanan tiket. Masyarakat yang hendak bepergian ke wilayah pedalaman Krayan dihimbau untuk selalu mengecek jadwal keberangkatan serta memastikan ketersediaan kursi sebelum melakukan perjalanan.

kita ke si Karhutlah lumpuhkan sekolah. Ketua DPRD Kaltara desak APH tindak tegas pelaku dan korporasi.

Ya, namun sebelumnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi seputar 74 desa di Malinau belum terjangkau pipa. Warga andalkan mata air pegunungan. Sebagian masyarakat pedalaman Kabupaten Malinau tidak harus menunggu jaringan perpipaan untuk mendapatkan air bersih. Mata air yang muncul di kawasan perbukitan menjadi sumber utama kebutuhan sehari-hari warga di desa-desa yang belum tersambung jaringan Perumda Apa Mening. Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang membentuk pola distribusi air bersih di daerah itu. Rangkaian perbukitan, lembah curam, serta permukiman yang berjarak puluhan hingga ratusan kilometer

Sumber mata air alami yang tersedia di kawasan hutan dan perbukitan membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan air tanpa bergantung pada jaringan perpipaan. Direktur Perumda APA Mening Malinau Indrawan Gunawan mengatakan kondisi tersebut turut mempengaruhi arah pembangunan infrastruktur air bersih. Menurutnya, membangun pipa transmisi jarak jauh hingga ke desa-desa pelosok akan membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat tinggi. Sementara kebutuhan air masyarakat di sejumlah desa telah tercukupi dari sumber alami. Indra mengatakan cakupan layanan yang baru mencapai 35 desa tidak serta-merta menggambarkan pendeknya jalur distribusi air di Malinau. Jaringan perpipaan yang telah dibangun melintasi medan geografis yang panjang dan layanan tidak hanya berada di kawasan penyangga ibu kota kabupaten seperti Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, dan Mentarang. Distribusi air melalui jaringan pipa juga telah mencapai jalur permukiman di Malinau bagian selatan hingga kawasan pedalaman berbatasan daratan tinggi di Krayan Selatan.

0: Informasi dari Kalimantan Utara tadi, pendengar dan pemirsa, sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini Senin 14 September 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta, dan juga di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah melalui Berita Indonesia Live, informasi dari seluruh penjuru tanah air, serta pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami, mendengarkan, menyimak, dan menyaksikan langsung informasi melalui live TikTok, kemudian juga di streaming RPD Kutim, dan juga tentunya melalui live YouTube RPD Kutim untuk saat sekarang. Dari kawasan Sulawesi 8, Esther pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: orang yang berinfak di jalan Allah, ia akan mendapat banyak keberkahan. Di antara keberkahan tersebut ialah ia akan mendapat doa kebaikan dari malaikat di samping pahala yang telah dijanjikan Allah baginya. Sebaliknya, siapa yang kikir dan enggan untuk berinfak, maka ia akan didoakan keburukan oleh malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma min yawmi yusbihu al-'ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa."
0: Di setiap pagi hari ada dua malaikat yang turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu malaikat itu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang enggan berinfak."

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih, Bune?
3: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Senin 14 September 2026. Oke, baik Burger, seperti biasanya di program Sapa Kutim, silakan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ikutan bergabung bareng Novani, tentunya bisa mengirimkan requestannya melalui di nomor WhatsApp tentunya ya pendengar di 0811 5811683. Oke, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang ingin ikutan bergabung request lagu dan juga kirim-kirim salam di program Sapa Kutim, langsung aja bisa mengirimkan requestannya melalui via WhatsApp ya di 0811 5811683. Buat Anda pendengar mungkin yang belum nge-save nomor RPD Kutim, silakan di-save terlebih dahulu nomor RPD Kutim tentunya pendengar di 0811 5811683. Oke, baik Burger, sudah beberapa lagu ya menemani Anda semuanya tentunya dan mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama adalah lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Lagu terbaru ya di tahun 2026 ini tentunya sekaligus mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 24 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Kembali Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik dan juga kabar sehat dan pastinya juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Terlebih buat Anda pendengar mungkin yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, ini cuaca panas banget nih di luar sana ya, bisa kita rasakan bersama-sama tentunya. Walaupun kita sudah berada di dalam ruangan, pastinya suhu panasnya masih sangat kita rasakan tentunya ya untuk kesempatan siang hari ini. Karena memang diprediksi untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur ini suhunya bisa mencapai kalau normalnya itu di kisaran 30 derajat Celcius pendengar ya. Namun untuk hari ini cuacanya bisa sampai, suhu udaranya bisa sampai melebihi 30 derajat atau di 32 derajat Celcius pendengar ya untuk hari ini Senin 14 September 2026. Semakin siang semakin panas tentunya ya di luar sana ya deh, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang lebih banyak beraktivitas atau mungkin yang hendak akan keluar rumah ya, pastikan untuk menggunakan kelengkapan pelindung dirinya ya, jaket jangan lupa untuk dipakai, itu pasti dong ya, topi, masker dan juga kacamata gitu pendengar ya. Ada baiknya menggunakan sunscreen juga nih atau hand body lotion nih pendengar ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Dan kembali boleh buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, Novani tunggu partisipasi teman-teman semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan kembali di 0811 5811683. Oke, dari Samuel Cipta kita bergeser ke lagu dari miliknya Adrian Khalif ya dengan judul 2001. Kira-kira gimana nih lagu dari miliknya Adrian Khalif ini, kita dengarkan bersama-sama dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

RPD ku tim 99.4 FM bersama kita Jer dan Oke baik berdengar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Ku Tim ya untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Oke, baik, berdengar ya. Kembali Novani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 32 ya, lepas dari jam 1 siang. Seperti biasanya juga ya di program Sapa Ku Tim, kebersamaan kita berakhir hingga tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti ya. Dan 30 menitnya nanti akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul atau di jam 2 siang hari nanti pendengar ya. Dan oke, baik berger, Novani ucapkan terima kasih juga atas kesetiaan Anda semuanya tentunya yang sampai dengan saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM yang mendengarkan lewat radio ataupun yang mendengarkan siaran kami lewat live streaming baik itu di RPD Kutim dan juga di aplikasi Suara ID maupun Radio Garden pendengar ya. Buat Anda yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami juga, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Ku Tim lewat website kami di https://rpd.kutaitimur.go.id atau bisa juga ya mendownload atau mengunduh aplikasi Suara ID maupun Radio Garden pendengar ya, bisa dua-duanya untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Ku Tim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, tetap semangat juga buat semuanya menyelesaikan segala aktivitas maupun pekerjaannya di hari ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda walaupun cuaca panas di luar sana tentunya ya. Kalau bisa kurangi aktivitas berlebihan ya berdengar ya di luar ruangan tentunya ya. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Perbanyak minum air putih ya berdengar agar tubuh tidak kehilangan banyak cairan gitu pendengar ya. Jadinya harus perbanyak minum air putih nih pendengar ya. Oke, baik, berger di 99.4 FM. Jangan lupa juga untuk makan siangnya. Siapa tahu buat Anda mungkin yang belum makan siang ya sampai dengan detik saat ini, mungkin bisa ya untuk makan siang terlebih dahulu nih pendengar ya. Dan buat Anda mungkin yang sudah melanjutkan kembali aktivitasnya setelah menikmati waktu istirahat siangnya juga, tetap semangat untuk semuanya. Dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya buat Anda mungkin yang saat ini masih beristirahat tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, berger di 99.4 FM. Oke, langsung aja kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Ku Tim untuk siang hari ini edisi Senin ya 14 September 2026. Oke, langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum RPD Ku Tim, Sapa Ku Tim dari Salamba, mau request lagu Asmara ST12. Salam-salamnya buat kru RPD, selamat bertugas dan diberikan kesehatan sekeluarga. Buat yang baca, terima kasih 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lama gak kedengeran suaranya ya, alias tidak pernah ikutan bergabung ya dalam beberapa pekan ini ya. Untuk Mas Salam, gimana nih untuk kabarnya? Mudah-mudahan juga Mas Salam sekeluarga dalam kabar baik dan juga sehat ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung kembali di program Sapa Ku Tim nih buat Salam ya. Di kesempatan siang hari ini, oke, lagu yang di request ya untuk hari ini, lagu dari miliknya ST12 ya dengan judul Asmara. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat
Salam ya untuk kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan bergabung kembali di program Sapa Kutim, dan ditunggu lagunya. In the club. Oke, kita sudah berada di menit 36 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Pengrequest perdana kita, salam ya. Oke, dari Mas Salam, next selanjutnya Novani bacakan kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja, selamat siang Sapa Kutim. Hai Mbak Novani, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Mbak Nova, aku mau ikutan request lagu Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Lagunya buat semua aja yang lagi menikmati istirahat siang ya, sambil dengerin RPD Kutim. Buat Mbak Novani, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya. Ini dari 3909 ya. Siapa nih? Oh, dari Via ya. Via di Sangat Lama. Oke. Terima kasih sudah ikutan bergabung kembali nih buat Via ya. Alhamdulillah kabar Novani juga baik dan juga sehat ya. Semoga Via demikian sebaliknya ya, dalam kabar baik dan juga sehat untuk hari ini. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Geisha ya, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini. Boleh langsung mengirimkan requestannya, dan untuk program Sapa Kutim, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Pendengar ya, sekali lagi lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Pendengar ya. Oke, baik, pendengar, so langsung aja Novani puterin lagu yang sudah di request untuk sesi pertama, dua lagu ya yang akan segera Novani puterin. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu pertama yang di request oleh Salam ya untuk kesempatan siang hari ini. Ada Setia Band dengan judul Asmara.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

Ya, pendengar di 99.4 FM RPD Kutim, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Senin 14 September 2026. Oke, baik Bergar, untuk sesi pertama tadi dua requestan sudah Novani bacakan ya, dan juga sudah Novani puterin, dan terima kasih buat Salam dan juga Via ya yang sudah ikutan bergabung di sesi pertama, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Oke, baik Bergar, kembali di 0811 5811 683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan tidak terasa kebersamaan kita sudah memasuki di menit 52 lepas dari jam 1 siang, dan seperti biasanya pendengar tepat di pukul 14.00 atau jam

untuk kesempatan siang hari ini juga ada informasi untuk hari ini ya, pemadaman listrik secara bergilir ini masih pemadaman listriknya masih terus berlanjut nih sepertinya ya, hingga Senin hari ini 14 September 2026. Dan untuk hari ini infonya dari PLN, PLN Sangatta ya pendengar ya, untuk hari ini informasi pemadaman listrik ya, untuk hari ini Senin 14 September 2026 ini pemadaman listriknya akan dilakukan pada malam hari nanti ya, tepat di jam 9 sampai jam 12 malam ya, untuk wilayah pemadaman listrik bergilir ini untuk Kecamatan Sangatta, yakni berada di Jalan Rut 9, kemudian Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Grecek, RSUD Kudungga, kemudian WTP Kudungga, Stadion Kudungga, Jalan Yosudarso 4, Perumahan Lembah, kemudian Perumahan Bukit Panorama, YSB, Bumi Etam, G-House, Jalan Poros Kabo, Kabo Jaya, PDAM Kabo, kemudian Kampung Jawa, Kampung Makassar, Kecamatan Rantau Pulung. Ini masuk juga ya, Kecamatan Rantau Pulung, yakni Kebon Agung Sebagian, kemudian SP1 Pulung Sari, SP2 Margo Mulyo, kemudian SP5 Manunggal Jaya, SP8 Tepian Makmur, kemudian Tepian Madani, Tepian Baru, dan Tepian Indah, pendengar ya. Dan PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Dan PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk berpartisipasi menjaga keandalan pasokan listrik dengan menggunakan listrik secara bijak ya, khususnya pada jam 6 ya hingga jam 9 malam nanti. Dan pelanggan dihimbau juga untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengatur penggunaan pendingin ruangan pada suhu di atas 24 derajat Celcius, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan hemat energi sebagai bagian dari pemanfaatan energi yang lebih bertanggung jawab. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait pemadaman listrik yang masih bergilir ya, masih berlangsung sampai dengan hari ini untuk PLN ULP Sangatta. Dan penghentian sementara ini juga dapat mengalami perubahan jadwal, kemudian juga durasi maupun pembatalan ya, sesuai dengan perkembangan kondisi kelistrikan, pendengar ya. Dan infonya juga untuk siang hari ini sudah ada beberapa daerah ya, khususnya di wilayah Sangatta yang sudah mati listrik lagi nih ya, kalau nggak salah di sekitaran Jalan Impres ya, kemudian di mana lagi nih infonya ya. Ini infonya sudah mati dari jam 1 ya sampai jam 5 sore barunya, nanti baru nyala gitu infonya pendengar ya. Kemudian juga di HM Ardans juga mati listrik gitu pendengar ya. Ya, pada gar di semua 9.4 FM untuk informasi update ya, update terkait pemadaman listrik bergilir ini, tentunya pihak PLN ULP Sangatta akan terus membagikan informasi terbarunya ya. Dan juga melalui saluran WhatsApp ya pendengar ya, saluran WhatsApp di PLN ULP Sangatta untuk informasi selanjutnya tentunya ya pendengar ya. Jadi dipersiapkan memang ya buat yang nantinya daerah-daerah yang akan mati lampu pada malam hari nanti, dihimbau untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin bisa mengecas handphone atau barang-barang elektronik lainnya gitu pendengar ya, agar segera diisi ya. Kemudian juga lampu senternya juga ya, jangan lupa untuk dicas ya baterainya. Takutnya saja mati lampunya agak lama gitu pendengar ya, apalagi

0: dalam kondisi malam hari gitu pendengar ya. Jadi memang harus dipersiapkan segala sesuatunya ya. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Buat daerah-daerah mungkin yang tidak ada info ya, atau mungkin telat memberikan informasinya gitu pendengar ya, dari pihak PLN-nya dan sudah mati lampu kembali. Harap bersabar ya untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta. Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM ya, dikarenakan kebersamaan kita saat ini sudah berada di menit 59 ya, lepas dari jam 1 siang. Satu menit lagi kita akan segera bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. So langsung aja Novani bacakan requestan ya. Novani bacakan, akan tetapi setelah bergabung, setelah selesai RRI akan Novani puterin lagunya ya. Langsung aja Novani bacakan. Assalamualaikum Mbak Novani. Aku Bam Semaur, request lagunya Hello Band Di Antara Bintang. Lagunya spesial buat istriku yang lagi kerja dan buat kru RPD semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali nih ya buat Bams yang sudah ikutan bergabung lagi setelah lumayan agak lama gitu ya gak ikutan bergabung. Semoga dalam kabar yang baik dan juga sehat nih buat Bams ya. Tetap semangat juga tentunya. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Hello Band, Di Antara Bintang. Oke, lagunya kita save ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan Novani akan kembali setelah selesai jeda ya, bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob. Pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September pada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa menilai, kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada Minggu menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
4: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Ternyata sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
3: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari La List Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
5: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh La List, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
3: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang hari ini. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus dari Melabo melaporkan selengkapnya.
6: Oh, D8 tidak pasang tadi itu ya, D8 dan 9 ya.
7: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
8: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
7: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
8: Tidak semua, dapur yang kena.
7: Dapur enggak kena?
8: Semua rumah tamu ya.
7: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
9: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, 2, habis itu ada 1 yang di belakang.
7: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
10: Ini India, laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
7: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
2: Pembagian bantuan pangan beras Juli, periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
11: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oesapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, Sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oisapa, Yakub Adung menjelaskan, proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari, sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
12: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oisapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 KK dan sisanya 431 KK.
11: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
13: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi Sony bisa terima lagi. Nah, Bipung Tanta nih, ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bipung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil sun naik.
11: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
15: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
14: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu ada Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
15: Sementara itu kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
16: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
15: Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index, AQI, di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Kusnia dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
18: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya. Ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
17: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
19: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
17: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
20: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
21: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
20: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
22: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
20: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anugo Suma melaporkan.
2: Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu lalu menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India pada 12-13 September yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kementerian tersebut secara khusus menyambut baik penolakan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Yerusalem, dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina juga menyambut baik dukungan deklarasi terhadap UNRWA beserta mandatnya dan seruan untuk melindungi tempat-tempat suci dan menjamin aksesnya di Yerusalem, melindungi rakyat Palestina, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza berjalan lancar. Palestina mengapresiasi sikap-sikap tersebut karena sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, seraya menekankan perlunya mewujudkan langkah-langkah praktis dan konkret. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan stadion pelaksana turnamen untuk ajang FIFA Asian 2026 siap untuk digunakan. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa berbagai fasilitas dalam hal ini sejumlah venue akan menjadi lokasi pertandingan dari turnamen FIFA ASEAN 2026 ini atau FIFA ASEAN 2026 ini dipastikan telah siap untuk menghadapi turnamen tersebut. Untuk mendukung persiapan tersebut, PSSI sendiri telah menyiapkan sejumlah lapangan latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dan memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama untuk divisi 1 yang akan bertanding di Jakarta ini dalam kondisi yang siap digunakan. Sementara jumlah lapangan latihan lainnya masih membutuhkan waktu pemulihan agar kualitas rumput dapat kembali optimal. Dan PSSI juga memantau kesiapan sejumlah lapangan di Jawa Barat seperti Sijalak Harupat yang nantinya akan menjadi venue utama atau pertandingan untuk divisi atau grup B yang akan bertanding di Jawa Barat, termasuk dengan beberapa lapangan latihan seperti Arca Manik, Sidolik, dan juga lapangan ITB. Namun ada satu lapangan yang disiapkan secara khusus tentunya untuk Timnas Indonesia, yaitu Stadion PT IKA atau yang sekarang bernama Estetika. Dan Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan latihan yang diminta langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman.
1: Alhamdulillah GPK tidak boleh dipakai lagi 10 hari supaya bisa dicover dan kondisi bisa bagus. Kita prihatin dengan kondisi di dalam latihan AB itu satu kondisinya 60-50, tapi kita dipakai Madia juga kondisinya waktu itu 60-50, mudah-mudahan 10 hari dari kantor. Tentu yang kita perlu pantau juga nanti di Jawa Barat, di Jalan Harupat, Arca Manik, Sidolik, tim juga akan mulai ke sana. Tetapi kalau Jalan Harupat memang perlu recovery lebih dari 10 hari, waktu itu kalau nggak salah hampir 17-18 hari, kenapa pertandingan Persib juga kita terima ekstra tanggal 6 kita tidak terima untuk Persib karena memang recovery kondisi rumputnya berbeda-beda. Tempat lapangan Timnas di STK juga kita siapkan, kita rapikan. Kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau 8 macam yang lain, itu harus berganti yang di negara lain, harus kita siapkan. Nah, sedangkan mungkin dari Kodion ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya, kalau kita lihat soft Kodion itu kan secara taktikal sangat kecil dan taruh alat-alat lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, ambil itu kosong, ya nggak mungkin.
0: Dan pendengar, FIFA ASEAN atau FIFA ASEAN 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Dengan total ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim sendiri dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama akan bertanding di Indonesia dan dengan stadion ataupun lokasi pertandingan yaitu Stadion Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Dan pertandingan akan digelar di Stadion Kai Tak Sport dan juga Stadion Mongkok. Dan akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia untuk divisi 1 dan terbagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Senayan, Jakarta, Nerap Dulu Cilau oleh Protika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Inter Milan akan menjamu Udinese pada pekan keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Meazza pada Selasa dini hari nanti. Nerazzurri belum terkalahkan dalam 3 pertandingan Serie A pada musim ini dan bertekad menjaga tren positif di kompetisi domestik. Inter Milan sebelumnya kalah 1-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pada matchday pertama Liga Champions tengah pekan lalu. Pertandingan melawan Udinese menjadi kesempatan bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, memastikan timnya dalam kondisi bagus menjelang pertandingan dan ia menilai skuad Sibriti memiliki kekuatan fisik dan kualitas yang dapat menyulitkan Inter.
3: Kami harus datang dengan kondisi yang baik. Kami bersiap dengan cara yang sama, dengan fakta bahwa Udinese adalah tim yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga dari sudut pandang kualitas bisa menyulitkan Anda. Ini adalah tim yang dilatih dengan baik, dengan pelatih yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama mereka. Meskipun kehilangan beberapa pemain dan kedatangan pemain-pemain baru, dia selalu membuktikan keahliannya. Dan Udinese adalah tim yang menciptakan banyak masalah bagi lawan, menciptakan banyak masalah bahkan dalam cara mempersiapkan pertandingan.
2: Cifo meminta anak asuhnya tidak terlalu larut dalam kekalahan dari Real Madrid. Karena menurutnya Inter tetap menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Madrid maupun Napoli. Selain itu, beberapa pilar yang sempat absen akibat masalah cedera, termasuk Federico Di Marco, kini siap kembali mengisi daftar susunan pemain.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogramma3. Saya Rudi Zain. Selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya, di menit 34 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Setelah kita selesai bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, tadi juga sudah Novani puterin ya lagu yang sudah direquest oleh Bams ya. Dan lagunya sudah Novani puterin, dan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Oke, baik, bergar kembali di 0811-581-6683 untuk sesi kedua. Buat Anda penyiar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung ikutan bergabung bersama dengan Novani tentunya ya. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk semuanya di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan semuanya masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan oke, baik pendengar, buat Anda juga yang saat ini tengah berkendaraan, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Dihimbau bagi pengguna sepeda motor atau roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Ya, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, langsung aja Nova nih bacakan requestan yang sudah masuk ya di pesan WhatsApp kita di 0811-5811-683 untuk sesi kedua. Langsung aja Nova nih bacakan siang menjelang sore, Kak Nova nih. Ini dari Imah di sekitaran Sangatta Lama, request lagu Titik Nadir buat semuanya aja yang lagi galau atau sedih. Tetap semangat, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya, selamat siang menjelang sore juga buat Imah ya. Imah, salam kenal nih buat Imah ya. Untuk kesempatan siang hari ini sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Kahitna ya. Kahitna featuring Monita Tahalea, Titik Nadir. Oke, katanya lagunya buat semuanya aja yang lagi galau atau sedih. Jangan apa ya, harus disudahi gitu galau atau sedihnya kan, tetapi gak apa-apa ya untuk menghibur diri ya, mungkin buat Mbak Imah ya. Lagu dari miliknya Kahitna ya, featuring Monita dengan judul Titik Nadir. Bisa apa ya, bisa menjadi obat buat Mbak Imah tentunya di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat juga pastinya ya. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget langsung ikutan bergabung tentunya di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request tadi oleh Imah. Imah yang katanya lagi ada di sekitaran sangat tak lama nih ya untuk kesempatan siang hari ini. Titik Nadir yang dinyanyikan oleh Kahitna featuring Monita Tahalea. Thank you.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Bergar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 46 ya, lepas dari jam 2 siang untuk saat ini, tersisa kurang lebih waktu kita berdengar di program Sapa Kutim kurang lebih 14 menit ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore. Jadi buruan nih buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM dan ingin ikutan bergabung, langsung aja ikutan bergabung tentunya, dan kembali di 0811 5811 683. Oke, untuk sesi kedua tadi sudah ada Mbak Imah ya di Sangat Lama yang sudah ikutan bergabung, dan lagunya juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, kembali satu requestan ya Novani bacakan untuk sesi kali ini di 0811 5811 683. Sapa Kutim, selamat siang Kak penyiar, ini Mbak Nur di Gria Dayung, puterin dong Kak lagunya Mahadewa Immortal Love Song, spesial lagunya buat dia yang lagi kerja aja, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali, selamat siang menjelang sore juga ya buat Mbak Nur ya, Mbak Nur di Gria Dayung ya, yang sudah ikutan bergabung lagi, lama juga nih sudah baru ikutan bergabung lagi ya buat Mbak Nur nih ya. Oke, terima kasih sudah ikutan lagi di program Sapa Kutim, dan lagu yang di request untuk hari ini masih sama ya, Immortal Love Song ya, dari Mahadewa. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim.

Baik, pendengar di 99.4 FM, ya kembali di 0811-5811-683. Oke, sebelum Novel nih puterin lagu yang sudah di request tadi oleh Mbak Nur ya, untuk sesi kali ini Novel nih informasikan terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim, pendengar ya. Langsung aja Novani hadirkan informasinya. Laporan pertama berupa sertifikat tanah atas nama Muhammad Yunus yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 08125-366-6679 atas nama Muhammad Said Hengki, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya Novani bacakan ya laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2139 RBU atas nama Bambang Suhartono yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-3240-8037 atas nama Ihwan Nur Jamil, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget. Silakan Novani tunggu partisipasinya. Oke, langsung aja Novani bacakan ya requestan selanjutnya. Ya, dikarenakan juga kita sudah berada di menit 50 pendengar ya, lepas dari jam 2 siang. Oke, langsung aja kita masuk ya untuk sesi terakhir ya pendengar ya. Di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini dari Mbak Nur, next selanjutnya Novani bacakan datangnya dari Rimba. Rimba lagi di tempat kerja aja. Sapa Kutim mau ikutan request lagu. Dari Rimba lagi di tempat kerja aja, lagu Maroon 5 Sugar. Makasih, salam sukses untuk warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat bergabung kembali juga ya buat Rimba. Rimba yang katanya lagi ada di tempat kerja nih ya. Oke, tetap semangat juga buat Rimba. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Maroon 5 ya, dengan judul Sugar. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nampaknya kebersamaan kita juga harus diakhiri ya di program Sapa Kutim. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya tentunya yang sudah ikutan bergabung dari sesi pertama hingga sesi terakhir kali ini. Dan pastikan juga pendengar, Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri. Kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, gak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 14 September 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Magetan FM dengan informasi Wakil Bupati buka Festival Literasi 2026, dorong perpustakaan jadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan. Informasi selengkapnya dari Radio Magetan FM.
2: Baik, pendengar Berita Indonesia Live seluruh Indonesia, perpustakaan di Kabupaten Magetan didorong tak sekedar menjadi tempat penyimpanan dan membaca buku. Keberadaannya diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sebagai ruang belajar kreativitas, kebudayaan, hingga pemberdayaan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Magetan yang dibacakan Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro SHMH saat membuka Festival Literasi dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 di Geraha Pusat Literasi Kabupaten Magetan pada Kamis 10 September 2026. Festival Literasi tersebut digelar pada 10-12 September 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan bagi masyarakat. Sejumlah pelayanan publik turut hadir, diantaranya pelayanan Samsat Magetan, layanan administrasi kependudukan, layanan pertanahan, cek kesehatan gratis, dan donor darah. Suasana pembukaan festival berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan yang menggabungkan unsur literasi dan kebudayaan. Pengunjung disuguhi penampilan tari, pembacaan dongeng, hingga pertunjukan wayang yang dibawakan dalang perempuan dengan lakon Sri Kandi Krido. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Edi Wiono Esos MTRAP memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magetan atas inisiatif dan kerjasama dalam mendorong penguatan literasi. Menurutnya, pembangunan budaya literasi membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Wabub Suyatni menegaskan, pengembangan perpustakaan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap pengetahuan sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian. Pembukaan Festival Literasi tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ketua Komisi A DPRD Magetan, Kepala Dinas Perpustakaan Sejawa Timur, jajaran asisten dan perangkat daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal. Festival Literasi dan Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk semakin mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus memperkuat budaya literasi di Kabupaten Magetan. Demikian, Iwang LPPL Radio Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya berita berasal dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama dengan Gajah Mungkur Golf Club melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bersama dengan reporter Bobby laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama Gajah Mungkur Golf Club atau GMGC melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bantuan masing-masing senilai 30 juta itu diperuntukkan bagi kelompok tani di Kecamatan Batureno, Ngirimarto, Eromoko, dan Wuryantoro. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dalam acara penyerahan bantuan sosial di Ruang Kahyangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Jumat 11 September tahun 2026. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan saat musim kemarau tiba. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat Wonogiri, terutama di wilayah pedesaan. Setio menegaskan, pertanian adalah urat nadi perekonomian Kabupaten Wonogiri. Sektor ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tempat bergantungnya mata pencarian sebagian besar warga pedesaan, sekaligus penyangga utama ketahanan pangan nasional. Dia menilai keberadaan sumur bor berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil panen karena petani akan memperoleh kepastian pengairan sehingga lahan tetap produktif dan resiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan. Lebih lanjut, Setio menyampaikan pembangunan sumur bor perlu dilakukan secara kolaboratif. Hal ini menunjukkan pentingnya gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah. Saat ini Pemkab Wonogiri tengah menggenjot program pembangunan 1000 sumur bor. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sumber air, khususnya bagi lahan pertanian yang rawan terdampak kekeringan saat kemarau. Hingga kini, akumulasi sumur bor yang telah beroperasi di Wonogiri mencapai sekitar 200 unit. Dengan ketersediaan sarana irigasi yang baik, Bupati berharap petani akan memanen padi dengan lebih tenang tanpa dihantui rasa cemas akan kekeringan. Pemkab berharap penguatan infrastruktur pengairan tersebut tidak hanya menjaga produksi pangan, tetapi juga mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat meskipun dalam masa kemarau saat ini. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Bobby, informasinya dari Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Selanjutnya informasi berasal dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan informasi Bupati Tangerang apresiasi acara Pesta Nelayan Desa Surya Bahari. Informasi akan disampaikan oleh reporter Andri, informasi selengkapnya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pesta Nelayan Desa Surya Bahari jaga tradisi dan kesejahteraan warga pesisir. Bupati Tangerang Muhammad Mesyor Rashid menghadiri sekaligus membuka Pesta Nelayan atau Sedekah Laut 2026 di Desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Tradisi masyarakat pesisir ini menjadi wujud rasa syukur atas rezeki dari laut sekaligus ruang mempererat silaturahmi, gotong royong dan kebersamaan warga. Pemkab Tangerang juga terus mendorong kesejahteraan nelayan melalui dukungan alat tangkap serta meningkatkan kemampuan mengolah hasil laut agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga nelayan. Di sisi lain, keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir juga bergantung pada kondisi laut yang tetap terjaga. Karena itu, masyarakat diajak tidak mengambil hasil laut secara berlebihan serta bersama-sama mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Tangerang Radio mengakhiri sesi pertama di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua bersama Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar RPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua bersama dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua kita akan menyimak Persada ID Talks dengan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Dani Damara dari LPPL.

0: ICF Indonesia Cycling Federation. Jadi ICF ini sekarang menaungi olahraga sepeda, terutama balap sepeda di Indonesia, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau di Purworejo, ya di seluruh Kabupaten Purworejo kita menaungi, kita mencari bibit-bibit yang atlet-atlet yang berprestasi di Kabupaten Purworejo untuk bisa nanti, semoga saja ya, bisa terwujud, bisa sampai nasional, mungkin nanti internasional seperti itu.
1: Kemudian bisa dijelaskan kegiatan ICF ini apa saja?
2: Untuk selama ini, karena induk organisasi ICF ini khususnya di balap sepeda, jadi kita memang mencari dan membina anak-anak yang mempunyai keinginan untuk menjadi atlet balap sepeda dan serius di sepeda di kalangan Purworejo ini, Mbak.
1: Nah, untuk persiapan dari Popda sendiri nih, Mas, mungkin bisa dijelaskan untuk persiapan untuk Popda Provinsi Jawa Tengah dari ICF Purworejo ini apa saja, monggo?
0: Alhamdulillah menjadi istilahnya penyumbang medali terbanyak dari Kabupaten Purworejo ya di Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Nah, alhamdulillah kita mendapat 1 emas, 3 perak dan 4 perunggu. Alhamdulillah kita bisa memborong banyak ini, memborong medali. Dan ini tentunya tidak instan juga. Kita aktif di ICF lebih kurang masih 3 tahun, 4 tahun, Pak. Di organisasi, dari organisasi yang sehat, yang baguslah, itu bisa organisasi itu berjalan sehingga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan berkualitas. Kita kan kalau di CF ada tim juga kan, anak-anak yang bersepeda kita aja ayo ikut ini kan. Alhamdulillah si atlet ini mampu istilahnya bisa terus berlatih continue. Nah, karena kalau sepeda kalau nggak berlatihnya berhenti itu seperti nol lagi.
1: Kemudian bisa disampaikan terkait dengan dukungan dari pemerintah untuk ICF Purworejo ini apa saja?
0: Alhamdulillah dari pemerintah daerah selama ini selalu support kami, dari misalkan kami untuk ada TC atau bagaimana, alhamdulillah selalu disupport oleh pemerintah daerah.
1: Dan mungkin bisa disampaikan terkait dari ICF Purworejo mengirimkan berapa atlet sih untuk Popda Jawa Tengah kemarin?
2: Kemarin kita membawa total dari SD, SMP, dan SMA itu ada 21 atlet. Dan itu hasil dari seleksi. Jadi sebelumnya di tingkat kabupaten kita ada kompetisi yaitu Popda Kabupaten. Dan untuk ke tingkat SMA kita ambil juara-juara dari Popda Kabupaten untuk melaju ke provinsi.
1: Baik, terima kasih atas waktunya dari ICF Purworejo dan demikian tadi Persada Edit Logs untuk edisi di hari ini. Kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
3: Oke, baik, terima kasih rekan Dani Damara informasinya di Persada Edit Logs. Dan masih di Berita Indonesia Live di sesi kedua, saat ini kita akan menghadirkan berita dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasi Bupati Tilik Desa Pangkah apresiasi pelestarian dodol bumbu, reporter Sofia informasi selengkapnya.
4: Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman menggelar Bupati Tilik Desa di Desa Dukucati Kidul, Kecamatan Pangkah, Jumat 11 September 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pemerintah daerah mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai layanan dihadirkan langsung ke desa seperti administrasi kependudukan, kesehatan, BPJS, pajak kendaraan, SIM, donor darah, pemeriksaan ternak, layanan sosial, dan pasar murah. Dalam kunjungannya, Iskak juga melihat potensi budaya desa Dukujati Kidul, yakni dodol bumbung yang mulai jarang dibuat. Kepala Desa Dukujati Kidul, Fajar Fauzi Hakim menyampaikan, desa mendapatkan dana Desa Bangga Budaya sebesar 100 juta pada 2026. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk pelatihan dan pembuatan dodol bumbung serta kegiatan festival budaya. Iskak mengapresiasi upaya pelestarian tersebut. Menurutnya, dodol bumbung bukan hanya warisan budaya, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi dan identitas desa. Selain budaya, pemerintah desa juga menyampaikan perkembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saya Sofia dari LPPL Radio Slawi FM Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Sofia.

0: dari Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya beralih ke Kalimantan Selatan dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbaru. Dengan informasi proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 dilanjutkan pada Senin 14 September 2026. Bersama dengan reporter Syahril Anwar, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih para pendengar LPPL di seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan terkait operasi pencarian dan evakuasi korban musibah kapal Virgo Transport 8 yang masih terus berlangsung hingga Senin pagi 14 September 2026. Tim SAR gabungan kembali memaksimalkan penyisiran setelah pergerakan kapal evakuasi sempat terkendala cuaca buruk dan ancaman gelombang tinggi pada malam hari. Hingga pagi tadi, data akumulatif mencatat sebanyak 113 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Sementara 130 orang lainnya masih dilaporkan hilang dan menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Khusus kedatangan korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga pukul 7 lewat 52 WITA pagi tadi, tercatat sebanyak 86 korban telah tiba. Gelombang evakuasi diawali MP Haida yang membawa 69 korban selamat. Kemudian sekitar pukul 6 pagi, KN SAR Laksamana 241 tiba membawa seorang korban selamat bernama Rahmadi berusia 43 tahun yang sebelumnya diselamatkan perahu nelayan KM Sri Asih. Selanjutnya sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, TB Mauhau 9 kembali tiba dengan membawa 15 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa menuju ruang pemulasaran untuk menjalani proses identifikasi. Sementara seluruh korban selamat yang tiba mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan dari petugas kesehatan yang telah disiagakan di Pelabuhan Trisakti. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin menyampaikan seluruh armada dan personel gabungan tetap dikerahkan untuk mengoptimalkan pencarian. Namun pada malam sebelumnya, pelayaran kapal evakuasi sempat ditunda karena prediksi tinggi gelombang mencapai 5 meter. Keputusan tersebut diambil untuk menjamin keselamatan armada dan personel yang bertugas. Memasuki Senin pagi, pergerakan tim SAR gabungan kembali dilanjutkan secara maksimal. Penyisiran difokuskan untuk menemukan 130 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, sekaligus mengevakuasi korban yang ditemukan menuju titik penanganan berikutnya. Pemerintah pusat juga meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dalam operasi ini. Menteri Perhubungan menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan, Syah Bandar, dan instansi terkait untuk bersinergi penuh dengan Basarnas, baik dalam pencarian dan evakuasi maupun memastikan penanganan medis serta identifikasi korban dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan masih banyaknya korban yang belum ditemukan dan kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan di lapangan, operasi SAR akan terus dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan seluruh personel dan armada yang terlibat. Dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Syahril Anwar dari LPPL Radio Abdi Persada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kota Denpasar dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi wujud solidaritas antar daerah. Pemkot Denpasar bersama dengan Forkopimda salurkan bantuan untuk korban gempa di Manggarai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bambang Haryadi. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Korpri Kota Denpasar menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Jumat 11 September 2026. Penyaluran bantuan dipusatkan di tempat pengungsian SD Impres Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Kecamatan Wairei, Kabupaten Manggarai. Bantuan yang diserahkan berupa seragam sekolah untuk siswa jenjang SD dan SMP senilai 50 juta rupiah, untuk ASN Korpri senilai 50 juta rupiah, serta dukungan dana untuk masyarakat dengan nilai 450 juta rupiah. Dana tersebut dihimpun dari Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Korpri Kota Denpasar. Kehadiran rombongan Pemerintah Kota Denpasar dan Forkopimda disambut Bupati Manggarai Herbertus Nabit bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga desa Ranaka. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Usai penyerahan berlangsung, Wali Kota Denpasar Jayanegara mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Denpasar kepada masyarakat Manggarai yang tengah menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Ia juga menekankan perhatian khusus diberikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak bencana. Karena itu, bantuan seragam sekolah menjadi bagian penting dari dukungan yang disalurkan. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong antar daerah. Pemerintah Kota Denpasar berharap dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak dan menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Bupati Manggarai Herbertus Nabit menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Kota Denpasar bersama Forkopimda dan Korpri. Ia menjelaskan pasca bencana gempa, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Penanganan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan kerusakan, serta dukungan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pendidikan anak-anak. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Bambang, berita dari Radio Denpasar menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 14 September 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang laporannya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Disilahkan.
3: RPP Indonesia, Kementerian Dalam Negeri memetakan potensi konflik sosial sebelum menetapkan batas desa secara definitif sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penegasan batas desa di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laude Ahmad B. Blombo, mengatakan penetapan batas desa tidak hanya berkaitan dengan pemetaan wilayah, tetapi juga menyangkut yurisdiksi pemerintahan, pelayanan publik, aset desa, akses masyarakat, hingga perencanaan pembangunan. Hal ini dikatakan Laude dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta pada minggu lalu. Untuk mencegah sengketa, Kemendagri menerapkan penapisan lingkungan dan sosial pada kegiatan penegasan batas desa yang didukung oleh pendanaan Bank Dunia. Laudi juga menjelaskan bahwa penapisan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal desa sekaligus mendeteksi potensi persoalan sebelum penetapan batas dilakukan. Hasil penapisan itu dijadikan dasar untuk memetakan desa yang dapat melanjutkan proses penegasan batas dan desa dan untuk memerlukan fasilitas maupun mediasi lebih lanjut. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Saudari Aan Kasyanto atas laporan khususnya. Selanjutnya, berita hadir dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan informasi Ketua Perwoski Kabupaten Pasuruan, Mela Rusdi berangkatkan 1.400 peserta Pasuruan Women's Run 2026. Bersama dengan reporter Yoga Pratama, informasi selengkapnya.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk pertama kalinya, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kabupaten Pasuruan, menyelenggarakan Pasuruan Women's Run 2026. Ajang lari khusus para perempuan ini digelar di kawasan The Taman Dai Waterpark Pandaan Minggu pagi 13 September 2026 dan diperangkatkan langsung oleh Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Total sekitar 1.400 perempuan yang beradu kecepatan mulai dari garis start hingga finish. Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan digelarnya Pasuruan Women's Run adalah untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan wanita pecinta olahraga lari. Selain itu, event lari 5K ini untuk meningkatkan fungsi wanita dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
5: Alhamdulillah, ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan, kami Perwosi ini lari dengan kurang lebih 1.400 perempuan. Jaga kesehatan kita, sampai jumpa di garis start dengan sehat.
4: Tak selesai sampai di situ, digelarnya Pasuruan Women's Run juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 tahun. Diharapkan ada peningkatan kesadaran dari para perempuan untuk berolahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama dari Radio Pasuruan. Selanjutnya, ada informasi dari LPPL Radio Lansekmanis Sijunjung Sumatera Barat. Dengan informasi LPP RRI Padang gelar penyuluhan obor Tri Prasetya perkuat semangat pengabdian di HUT ke-81. Bersama dengan reporter Yelni Rustam, informasi selengkapnya.
6: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Padang menggelar puncak peringatan hari ulang tahun Hari Radio ke-81 melalui prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Auditorium LPP RRI Padang pada Jumat 11 September 2026. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini bertujuan memperkuat nilai pengabdian Tri Prasetya sekaligus menegaskan komitmen RRI sebagai ruang informasi publik yang independen di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan dan pimpinan instansi penting di Sumatera Barat. Tampak hadir staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Padang, LKBN Antara Biro Sumatera Barat, KPID Sumatera Barat, TVRI Sumatera Barat, perwakilan sektor perbankan dan BUMN, organisasi RAPI dan ORARI, paguyuban masyarakat hingga para purnabakti serta angkasawan angkasawati RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga hadir memberikan dukungan nyata yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Dr. Gigi Ezwanra MSC, sebagai bentuk sinergi memperkuat keterbukaan informasi publik. Staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Dr. Insinyur Reti Wafda MPT, menekankan peran strategis RRI yang telah menjadi benteng informasi sejak awal kemerdekaan. Menyampaikan pesan Gubernur, beliau mendorong insan penyiaran untuk adaptif mengadopsi teknologi kecerdasan buatan AI dan media digital, sekaligus aktif memperkuat literasi digital guna membentengi masyarakat dari ancaman disinformasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala LPP RRI Padang, Yulian S. Saaba SH, menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan silaturahmi antar pemangku kepentingan. Beliau menegaskan bahwa nilai sejarah dan semangat Tri Prasetya akan terus diwariskan lintas generasi agar RRI tetap menjadi sarana penyejuk, pemersatu, dan pencerah bagi masyarakat ranah Minang. Yulian turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra strategis dan purnabakti yang terus memberikan masukan positif demi kemajuan RRI. Puncak peringatan berlangsung hangat dan syarat dengan nuansa budaya. Rangkaian acara dimeriahkan dengan pemutaran video sejarah RRI, tayangan ucapan selamat, pertunjukan seni mini teater, serta pembacaan pantun khas Minangkabau. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ke-81 ini pun menjadi simbol kebangkitan komitmen RRI Padang untuk terus mengudara secara netral, terpercaya, dan adaptif melintasi zaman demi menjaga kedaulatan informasi nasional. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik. Untuk reporter Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat. Selanjutnya informasi terakhir di sesi ketiga hadir dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan informasi Bupati Ketapang Alexander Wilio menghadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di BI Live.
7: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang hadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Pergantian Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama SH SIK MH resmi menjabat Kapolres Ketapang menggantikan AKBP Muhammad Haris SH SIK MIK JPHR yang dipindah tugaskan sebagai Irbit Irwasda Polda Metro Jaya. AKBP Putra Pratama lulusan Akpol 2008 pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Ketapang 2016-2017, pernah berdinas di Bareskrim Polri dan Kapolsek Tambora. Ini pertama kalinya menjabat sebagai Kapolres dan pimpinan kewilayahan. Penanganan karhutla menjadi prioritas langkah jangka pendek pemadaman api, kemudian inventarisasi lahan dan mendata kepemilikan termasuk HGU. Putra menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan di masa Kapolres sebelumnya dan mengajak masyarakat aktif berkomunikasi dengannya. Kapolres AKBP Muhammad Haris menekankan pentingnya sinergi dengan Pemda, Forkopimda, tokoh adat dan pemerintah desa selama 14 bulan bertugas. Ia berpesan agar sinergi tetap dijaga, terutama untuk penanganan karhutla. Bupati Ketapang juga mengapresiasi pengabdian AKBP Muhammad Haris dan menyambut baik kembalinya AKBP Putra karena sudah pernah menjadi salah satu anggota Polres Ketapang. Berharap sinergi Polres, Pemda, dan seluruh pihak terus diperkuat dengan semangat kekeluargaan serta menjadikan Ketapang rumah besar kita semua. Acara digelar di salah satu hotel di Ketapang pada hari Jumat malam 11 September 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, berita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Saya Rizky Amelia, beserta dengan segenap kru LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan selamat hari jadi Radio Nasional ke-81, selalu mengudara di sudut ruang dengar Anda.
8: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Melalui Satuan Polairut ikut membantu proses pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Banten menyatakan adanya satu orang warga negara Indonesia asal Kabupaten Tangerang bernama Muhammad Nikola Dewantara ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena atas dugaan dalam jaringan penipuan daring atau scam. Penjualan tiket MotoGP di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 sudah mencapai 53% untuk umum dan 91% untuk khusus warga KTP Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Bahwa saya.
3: Akan setia kepada.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945.
4: Serta akan menjalankan.
3: Segala peraturan perundang-undangan.
4: Dengan seluruh-lurusnya.
3: Demi Dharma Bakti saya.
4: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta

0: ekonominya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazar, menyatakan bersama dengan jajarannya akan menjadikan Kementerian Keuangan kementerian yang kredibel dan bisa membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya.
4: Dalam keterangan pers di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang baru dilantik Senin kemarin, Suhasil Nazara tidak secara tegas mengatakan apakah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya Purabaya Yudi Sadewa. Suhasil hanya menyatakan dirinya akan melanjutkan tugas-tugas Kementerian Keuangan, khususnya dalam melaksanakan APBN. Untuk itu, Suhasil meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sesuai tugas masing-masing, supaya Kementerian Keuangan menurutnya menjadi kementerian yang dapat dipercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
3: Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4: Penggantian Menteri Keuangan Senin kemarin terkesan mendadak, meskipun di kalangan pasar kabar penggantian itu sudah lama berhembus. Hal tersebut diungkapkan oleh analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Menurutnya, penggantian secara mendadak ini dapat memicu kekhawatiran pasar terkait kepastian kebijakan fiskal.
5: Ya, karena kita lihat bahwa pergantian Menteri ya Keuangan secara mendadak ya dari Purabaya Yudi Sadewa ya memicu kekhawatiran pelaku pasar ya dari investor asing mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan. Kita harus tahu bahwa baru kemarin Purabaya ya membuat untuk anggaran, kemudian di semester kedua itu pun juga ada perubahan-perubahan ya. Jadi dari 2,68% defisit anggaran menjadi 2,86 ya. Kemudian minyak mentah pun juga dari 70 berubah menjadi 80. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, kemudian di sisi lain pun juga Purabaya pun juga sedikit mengkritik tentang kebijakan MBG ya dan Koperasi Merah Putih dan menginginkan anggaran ini ya diturunkan.
4: Spekulasi memang bermunculan di balik reshuffle Menteri Keuangan dari Purabaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara. Mengingat selama kepemimpinannya, Purabaya melakukan berbagai gebrakan di antaranya bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Terlepas dari spekulasi itu, para pelaku pasar dan masyarakat kini menantikan kebijakan dan kinerja Menteri Keuangan yang baru. Sementara itu, serah terima jabatan dari Purabaya ke Suhasil dijadwalkan akan dilaksanakan hari ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Kondisi korban dinyatakan stabil setelah mendapatkan penanganan tim medis di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
6: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi

0: 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Vigo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
1: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke Rumah Sakit Ulin. Dan di Rumah Sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun di USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
0: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
2: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu, ombaknya pukul lagi aku kayak baling-baling kapal. Tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya. Kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapannya jangan kesembuh aja. Terus berkumpul kembali bersama keluarga.
0: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut penerapan ganjil genap dalam pengisian BBM di SPBU hanya bersifat sementara dan tetap dievaluasi dampaknya dalam mengurai antrian BBM yang terjadi beberapa hari terakhir. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk kabupaten dan kota. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM dengan nomor 670/2478/DSDM terdapat 5 poin diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir dan penambahan kuota. Lebih jauh Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir dan masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi. Untuk itu telah dikeluarkan kebijakan untuk mengurai antrian yang mengular, diantaranya penerapan ganjil dan genap untuk kendaraan. Ia menyatakan sifatnya ini hanya sementara untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan bukan permanen.
5: Sifatnya adalah kita mengambil langkah karena ada antrian yang panjang ya. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu tidak lain adalah untuk mengurai antriannya. Supaya tetap dapat semua dan kemudian situasi kondisi kita tahu global ya, dunia bagaimana, harga dunia bagaimana, kemudian kuota dan kemudian migrasi yang tadi saya sampaikan. Maka kita harus mengambil kebijakan diantaranya.
4: Andi Sudirman menyatakan ketika Pertamina sudah siap maka semua akan normalisasi kembali. Adanya permintaan dari pengendara ojek online agar mereka dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, ia menyatakan sifatnya sementara dan menerima masukan yang diberikan. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar mengaku, kebijakan penerapan ganjil genap itu berada kewenangan dari pemerintah provinsi dan mengikutinya serta menunggu arahan selanjutnya.
6: Yang disampaikan Bapak Gubernur, juga penyesuaian kembali kondisi pembelian, kondisi juga hari, dan juga kondisi ganjil genap. Nah ini tentu kami akan berkoordinasi dengan tim Satgas Gabungan, dan insya Allah kalau melihat kondisi ini sudah landai di Kota Makassar, namun kami tidak lengah, kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama wilayah-wilayah penyangga.
4: Selain mengeluarkan kebijakan terkait ganjil genap dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM, juga mengatur terkait pengisian BBM untuk kendaraan seperti truk pada malam hari. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik bayi dan pengisian berulang.
7: Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia.
3: Berangkat dari keprihatinan terhadap mulai tergerusnya nilai wawasan kebangsaan, DPRD Kota Yogyakarta mengambil inisiatif menyusun Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Berikut laporan selengkapnya Dian Parwanto.
8: Kenapa diprioritaskan? Karena kita ingin kembali ya menumbuhkan apa rasa nasionalisme warga masyarakat.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Kehadiran Raperda ini diharapkan mampu menjadi acuan kebijakan Pemkot Yogyakarta sekaligus benteng moral bagi generasi muda. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinar Biat Nurjanat, mengatakan pembentukan Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari kecemasan terhadap situasi sosial saat ini, di mana nilai wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dinilai mulai mengalami degradasi. Sinar menambahkan, penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menangkal arus globalisasi yang membawa berbagai macam pengaruh budaya luar.
10: Perlu kemudian Raperda ini diwujudkan, direalisasikan ya, dalam rangka agar supaya kemudian Raperda ini akan menjadi peraturan daerah yang bisa menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam rangka untuk ya melakukan edukasi-edukasi kepada anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, sehingga harapannya kemudian akan terencana arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi cinta tanah air, cinta NKRI, kemudian juga dalam rangka untuk menangkal

0: yang mana tentu arus globalisasi ini berdampak pada ya masuknya banyak berbagai macam kultur ya. Kultur budaya, kultur politik, kultur ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Ketua Pansus Raperda, Ipung Purwandari dari fraksi PDI Perjuangan menekankan tentang pentingnya penguatan karakter dan jiwa nasionalisme agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Raperda wawasan kebangsaan ini diprioritaskan untuk semakin menumbuhkan rasa nasionalisme warga masyarakat.
2: Jadi ini juga bisa menjadi benteng bagi generasi muda ya, yang saat ini mungkin jenengan juga tahu bagaimana pemuda saat ini, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan banyak yang apa, yang di kriminal, banyak yang di narkoba, banyak yang di itu. Ini Pancasila nanti bisa membentengi para generasi muda tersebut. Jadi kita harapkan ini bisa tertanam dalam diri hati mereka masing-masing dan bisa dijalankan untuk setiap harinya.
1: Melalui Raperda ini, DPRD Kota Yogyakarta berharap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
4: Kementerian kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat

MKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 15 September 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan sejumlah berita di antaranya. Ciptakan lingkungan kerja setara, DP3A Kutai Timur dorong komite gender di perusahaan sawit. Disperindak Kutai Timur dorong IKM mandiri urus perizinan usaha. Kutai Timur dorong pembangunan berkelanjutan berbasis data. Sebanyak 37 warga Kutai Timur menang gugatan hak bagi hasil sawit sebesar Rp25,9 miliar. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 42, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 15 September 2026.

di 99.4 FM. Ya, sebelumnya kami informasikan bahwa siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat platform media sosial akun TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, Badegar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terkait Kutai Timur perkuat perlindungan dan kesetaraan pekerja perempuan di sektor sawit. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong kesetaraan dan perlindungan pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit. Pada Senin 14 September 2026 kemarin, melalui instansi teknisnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kutai Timur bersama dengan Disnakertrans Kutai Timur yang menjalin kerja sama dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia menggelar loka karya multipihak bertajuk Suara Setara Karya Nyata mendorong peran perempuan dalam pembangunan dan mewujudkan kesetaraan dan perlindungan pekerja perempuan sawit yang berlangsung di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur pada Senin 14 September 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, akademisi, serikat pekerja komite gender, lembaga swadaya masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala Disnaker Kutai Timur Sulisman menyampaikan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis terhadap perekonomian daerah. Dengan luas perkebunan yang mencapai sekitar 452 ribu hektar, sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga aspek perlindungan dan pemenuhan hak pekerja termasuk perempuan perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, hasil kunjungan lapangan bersama beberapa waktu lalu menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait fasilitas dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Dari sejumlah perusahaan yang telah dikunjungi, sebagian sudah memiliki komite gender, sementara sebagian lainnya masih perlu didorong untuk membentuk mekanisme tersebut. Sulisman menegaskan bahwa penerapan pengarus utamaan gender harus diwujudkan dalam berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan memperoleh pekerjaan, pelatihan, penempatan, hingga perlindungan kerja. Perhatian khusus juga diperlukan terhadap hak perempuan seperti fasilitas bagi pekerja hamil dan menyusui, cuti menstruasi, serta lingkungan kerja yang aman dan juga bebas diskriminasi. Ia juga mendorong perusahaan untuk melibatkan pekerja perempuan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan. Sementara itu, Koordinator Program Yayasan Solidaridad Network Indonesia, Anton Hidayat, menilai penguatan perlindungan pekerja perempuan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah, perusahaan, akademisi, serikat kerja, masyarakat, dan mitra pembangunan perlu membangun kolaborasi agar kebijakan yang telah tersedia dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Dan pendengar, loka karya tersebut diarahkan untuk menghasilkan rencana aksi multipihak yang jelas termasuk pembagian peran antar pihak. Empat fokus utama yang didorong meliputi diseminasi dan pembelajaran, penerapan norma kerja layak yang responsif gender, penyusunan rencana aksi multipihak, serta penguatan sinergi lintas sektor antara DP3A, Disnaker, pemerintah provinsi, perusahaan, dan serikat pekerja.

Pendengar Radio 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ciptakan lingkungan kerja setara, DP3A Kutai Timur dorong komite gender di perusahaan sawit. Berita kembali kami kutip dari media Kutai Timur, kab.go.id. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Kutai Timur mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit menerapkan prinsip kerja layak yang responsif gender, yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, adil, manusiawi, dan memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan. Analis kebijakan ahli muda bidang peningkatan kualitas hidup perempuan atau PKHP DP3A Kutai Timur, Femi Macawalang, mengatakan bahwa pemerintah daerah melalui DP3A telah memiliki landasan kebijakan pengarus utamaan gender dan berkomitmen untuk terus memperkuat implementasinya melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait. Menurutnya, penerapan responsif gender tidak sebatas memberikan perlakuan berbeda kepada perempuan, akan tetapi juga memastikan seluruh fasilitas, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi di tempat kerja mempertimbangkan kebutuhan laki-laki, perempuan, anak termasuk pekerja penyandang disabilitas. Femi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan juga mencakup pemenuhan hak reproduksi seperti cuti melahirkan dan menstruasi. Menurutnya, pendekatan responsif gender juga perlu diterapkan secara lebih luas, termasuk memberikan ruang bagi pekerja laki-laki untuk menjalankan peran keluarga, di antaranya memberikan ruang untuk pendampingan bagi istri yang tengah sakit maupun melahirkan dengan harapan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara. Dalam pencegahan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, DP3A mendorong keberadaan komite gender di perusahaan. Komite tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari mekanisme internal untuk memantau penerapan kebijakan responsif gender, sekaligus membantu memastikan persoalan pekerja dapat ditangani dengan tepat. Menurut Femi, penilaian terhadap perusahaan yang responsif gender juga tidak bisa dilakukan secara parsial. Aspek ketenaga kerjaan perlu dilihat bersama dengan pendidikan, kesehatan, koperasi, perlindungan anak, dan sektor lainnya. Pendekatan lintas sektor tersebut diperlukan agar perlindungan pekerja perempuan dapat berjalan secara menyeluruh. Dirinya berharap perusahaan yang sudah memiliki komite gender dapat memperkuat perannya, sedangkan perusahaan yang belum memilikinya segera mengambil langkah pembentukan. Upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, setara, bebas diskriminasi, dan semakin responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan, terutama di sektor perkebunan sawit yang ada di Kutai Timur. Dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur siapkan indikator industri berkelanjutan untuk dorong transformasi ekonomi. Kembali berita kami kutip dari media Kutai Timur, kab.go.id. Penguatan indikator industri berkelanjutan menjadi langkah penting bagi Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh senior advisor GIS Iwit Wahyulianto menilai di sela kegiatan diseminasi laporan indeks yang berkelanjutan atau IYB serta evaluasi dan diseminasi aplikasi CMS Kutai Timur pada Senin 14 September 2026 kemarin. Ya, Iwit mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan untuk mengembangkan indikator industri berkelanjutan bagi kabupaten yang secara ekonomi berkembang, salah satunya melalui sektor perkebunan. Menurutnya, sektor perkebunan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi, akan tapi juga memiliki keterkaitan erat dengan kondisi landscape di sekitarnya. Karena itu, keberlanjutan sektor tersebut perlu diukur melalui sejumlah indikator yang mencakup aspek lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola.
Ia menjelaskan bahwa ada tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola. Indikator tersebut nantinya menjadi tolok ukur yang dapat dipantau pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana pembangunan ekonomi daerah telah berjalan secara berkelanjutan. Dan bergerak pada aspek lingkungan, indikator antara lain melihat keberadaan area bernilai konservasi tinggi, kawasan berhutan yang tetap dilindungi dan dipertahankan, serta berbagai upaya konservasi lainnya. Sementara dari sisi sosial ekonomi, indikator mencakup penguasaan dan pengelolaan lahan oleh petani mandiri, termasuk aspek kelembagaan, kepemilikan surat tanda daftar budidaya, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan. Iwit menilai indikator tersebut relevan bagi Kutai Timur yang tengah diarahkan untuk melakukan transformasi ekonomi dari sektor tidak terbarukan menuju terbarukan. Menurutnya, salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi tersebut adalah perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas penting di Kutai Timur. Meski demikian, Iwit juga menegaskan bahwa indikator industri berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk komoditas sawit. Sejumlah komoditas perkebunan lainnya juga menjadi bagian dari pengukuran. Baik, Pak Degar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kutai Timur dorong pembangunan berkelanjutan berbasis data. Berita kembali kami kutip dari media Kutai Timur, kab.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di antaranya melalui instrumen pemanfaatan indikator yurisdiksi berkelanjutan atau IYB dan Credible Monitoring System atau CMS yang menjadi bagian dari agenda besar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang turut menggandeng mitra pembangunan untuk memperkuat pengukuran, pemantauan, serta penyediaan data terkait capaian pembangunan keberlanjutan yang dilakukan oleh daerah. Kepala Bapeda melalui Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Ripto Widargo menjelaskan bahwa diseminasi laporan indikator yurisdiksi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program yang mencakup tiga pilar utama, yakni sosial ekonomi, lingkungan, serta tata kelola. Meskipun dalam pelaksanaannya sempat mengalami kendala terutama saat proses penyusunan laporan IYB, namun pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus berupaya melengkapi dan mempercepat proses penyusunan sehingga perkembangan capaian keberlanjutan dapat tergambarkan secara lebih komprehensif. Agenda kedua adalah diseminasi Credible Monitoring System atau CMS. Menurut Ripto, kedua perangkat kerja tersebut memiliki keterkaitan erat karena sama-sama mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Ripto menjelaskan bahwa IYB berfungsi untuk menilai sejauh mana indikator-indikator yurisdiksi berkelanjutan telah tercapai. Sementara CMS mendukung proses tersebut melalui pemanfaatan sistem informasi yang dilengkapi dengan dashboard pemantauan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat perkembangan pencapaian indikator keberlanjutan secara lebih sistematis. Dan menurutnya, keberadaan CMS memberikan manfaat penting karena mampu menyajikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan secara berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Dan pendengar, salah satu pemanfaatannya adalah mendukung pengembangan ekonomi hijau dan investasi hijau. Data mengenai capaian keberlanjutan dapat menjadi informasi penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan sekaligus menunjukkan potensi daerah kepada para pemangku kepentingan. Dan pendengar, dengan tersedianya indikator dan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan semakin mudah melihat capaian, mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki, serta menentukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di Seperindak Kutai Timur dorong IKM Mandiri urus perizinan usaha.
Berita kami kutip kembali dari media kutaitimurkab.go.id, pengurusan perizinan atau legalitas usaha melalui instansi resmi menjadi salah satu langkah penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kegiatan yang dijalankan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus memberikan kepastian dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, legalitas usaha juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai program pemerintah, pembiayaan, hingga memperluas pasar. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Disperinda Kabupaten Kutai Timur melalui Kepala Bidang Industri Disperinda Kutai Timur Ahmad Doni Efriyadi pada Senin 14 September 2026 kemarin. Langkah ini dinilai sangat penting demi menghindarkan para pelaku usaha dari potensi penipuan dan kerugian finansial akibat penggunaan jasa pihak ketiga. Selain itu, dengan mengurus secara mandiri, masyarakat juga memahami setiap tahapan proses perizinan serta dokumen yang dibutuhkan sehingga tidak mudah bergabung pada pihak lain dalam mengurus legalitas usahanya. Himbauan ini menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar bisa mengurus berbagai perizinan usaha secara mandiri yang saat ini sangat mudah dan dapat dilakukan melalui layanan resmi pemerintah baik secara daring maupun dengan mendatangi langsung instansi pelayanan terkait. Dirinya juga memastikan bahwa Disperinda Kutai Timur membuka ruang dan siap memberikan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengajukan perizinan usaha, mulai dari proses kelengkapan berkas hingga proses penertiban izin. Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur tetapkan 4 tolok ukur kinerja SPM hingga program unggulan Bupati. Berita kami kutip dari media wartakutim.co.id, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur menetapkan 4 hal sebagai tolok ukur pencapaian kinerja bidang pendidikan. Keempatnya yakni pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM, peningkatan rapor pendidikan, akreditasi sekolah, serta penyelesaian program unggulan Bupati Kutai Timur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono pada Senin 14 September 2026 kemarin mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak program yang harus diselesaikan. Namun seluruh program tersebut diarahkan pada sejumlah target utama yang menjadi ukuran keberhasilan dinas. Menurutnya ukuran pertama yang harus dijaga adalah pencapaian SPM bidang pendidikan. Saat ini terdapat 15 indikator SPM yang menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Selanjutnya ukuran kedua adalah rapor pendidikan. Mulyono berharap nilai rapor pendidikan Kutai Timur terus mengalami peningkatan dan tidak lagi terdapat indikator yang berada pada kategori merah. Menurutnya, peningkatan rapor pendidikan juga menjadi gambaran terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Dan selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur juga terus mendorong peningkatan akreditasi sekolah. Sementara ukuran terakhir berkaitan dengan program unggulan Bupati Kutai Timur, dari 50 program unggulan yang dicanangkan pemerintah daerah, 10 diantaranya berada di bidang pendidikan. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait 37 warga Kutai Timur menang gugatan hak bagi hasil sawit Rp25,9 miliar. Rupiah. Kembali berita kami kutip dari media wartakutim.co.id, perjuangan 37 warga pemilik lahan eks transmigrasi di Kecamatan Kaubun, Kutai Timur untuk mendapatkan hak bagi hasil kebun kelapa sawit berbuah kemenangan. Pengadilan Negeri Sangatta mengabulkan gugatan Wan Prestasi yang diajukan warga yang tergabung dalam tim 37 terhadap PT Gunta Samba dan Koperasi Karya Pembangunan. Kabar kemenangan tersebut disampaikan Ketua Tim 37 Justinus Bata. Justinus Bata menyampaikan